0: menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan

0: tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
1: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
2: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan,

0: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri, mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL-PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan, lalu pakai batik.
3: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Saudara pendengar, bersama Risti Rustarto sudah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta jaringan berita nasional. Saat ini pendengar sudah pukul 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Saudara pendengar, selamat merayakan Hari Batik ya, karena hari ini tepatnya tanggal 1 Oktober tanggal 2 Oktober kita merayakan Hari Batik ya. Seandainya kita masuk kantor, pasti pasti pendengar kita ya menggunakan batik sesuai dengan selera masing-masing ya. Tapi tidak mengapa, nanti ada waktu, ada kesempatan baru kita berbatik ria kembali. Oke, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 9:51 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

Saudara pendengar, terkait dengan Hari Batik Nasional, di mana Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIKI untuk melindungi motif daerah dari penggunaan tanpa izin, termasuk batik walang kekek. Pemerintah terus mendorong promosi dan pengembangan batik sebagai warisan budaya tak benda yang terus diakui oleh UNESCO dan diakui oleh UNESCO, sekaligus memperluas pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat. Ekosistem batik terus berkembang dari seni hingga industri dengan harapan popularitasnya semakin meluas di Afrika, Eropa, dan negara-negara tetangga melalui kolaborasi pengrajin, pelaku usaha, serta masyarakat yang ada. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan kekayaan batik Indonesia memiliki corak, motif, karakteristik yang beragam. Untuk menjaga warisan tersebut, Kementerian Kebudayaan dan memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK agar memperoleh perlindungan hukum. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap batik atau motif batik daerah mendapatkan pengakuan sekaligus perlindungan tanpa menggunakan dari penggunaan tanpa izin. Ia mengatakan masyarakat yang membutuhkan dukungan pendaftaran dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperoleh fasilitas sesuai dengan ketentuan yang

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang.

0: dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

Saudara pendengar, pernahkah Anda merasakan kaget yang berlebihan akibat sesuatu hal atau kabar yang Anda dapatkan? Nah, saudara pendengar, dilansir dari primayahospital.com, jantung seperti mau copot, istilah yang sering kita dengar. Jantung berdebar bukan mau lepas dari raga. Jantung yang berdegup kencang pada waktu tertentu juga bisa menjadi signal bahwa orang tersebut memiliki penyakit jantung. Aritmia adalah kondisi ketika irama detak jantung lebih cepat, lebih lambat, atau tidak beraturan karena adanya masalah kelistrikan pada jantung. Fibrilasi atrium adalah nama lain irama detak jantung yang tidak beraturan. Seringnya cepat, aritmia, fibrilasi atrium bisa memicu serangan jantung atau stroke bila tanpa penanganan. Jantung berdebar ketika antusias, khawatir, dan cemas terhadap sesuatu sebenarnya wajar. Penyebabnya simpel, misalnya kurang tidur, terlalu banyak minum kopi atau minuman lain yang mengandung kafein. Namun kadang jantung berdebar menandakan masalah kesehatan yang pelik yang berkaitan dengan jantung. Salah satu adalah fibrilasi atrium yang merupakan jenis aritmia. Nah, saudara mendengar, dokter spesialis jantung menjelaskan bahwa fenomena mendebarkan tersebut dalam istilah medis disebut dengan kondisi palpitasi. Sebagian besar kasus palpitasi dipicu oleh stres berat, konsumsi kafein berlebihan, atau cemas yang teramat sangat. Sensasi jantung seperti mau copot dipicu oleh lonjakan hormon adrenalin yang memicu kepanikan sesaat pada saat tiba-tiba. Nah, kondisi ini membuat jantung dan organnya jauh lebih cepat untuk berdetak dan kuat daripada frekuensi denyut jantung harian normal. Meski seringkali tidak berbahaya, saudara, perubahan irama jantung yang ekstrim tetap memerlukan perhatian medis secara cermat dan tepat. Anda harus mewaspadai sensasi tersebut apabila muncul secara mendadak tanpa adanya pemicu emosional yang jelas sebelumnya. Dan pemeriksaan elektrokardiogram yang biasanya sangat disarankan untuk merekam aktivitas listrik jantung kita memastikan tidak ada gangguan aritmia. Langkah evaluasi medis awal ini sangat krusial dan ini membuat kita lebih hati-hati ketika jantung berdebar, sesak napas, dan nyeri dada. Berawal dari rumah dapat dilakukan dengan menerapkan teknik pernapasan yang dalam untuk menenangkan saraf kita yang tegang, dan apabila langkah ini kita bisa lakukan, ini bisa menurunkan frekuensi denyut jantung serta meredakan rasa panik dalam waktu yang relatif singkat. Intinya, saudara, penerapan hidup sehat, ya, manajemen stres yang baik menjadi kunci utama untuk mencegah serangan palpitasi berulang. Anda disarankan membatasi asupan kafein serta rutin berolahraga demi menjaga kesehatan organ jantung kita.

0: Gempa. Ih, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Joni, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara Pergardi, mana Anda berada? Sudah pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Rekan Agus, Saudara Pendengar sudah hadir menemani kebersamaan kita di suasana saat ini dan siap untuk menggantikan posisi saya, melanjutkan kembali kebersamaan kita sampai jelang pukul 18 malam nanti. Terima kasih Saudara Pendengar untuk Anda yang masih tetap setia apapun kegiatan aktivitas Anda, dan yang lagi selesai sarapan juga, mungkin sedang sarapan roti ya. Saya punya sedikit informasi terkait dengan mengapa dinamakan roti sobek. Dari rri.co.id Jayapura, Saudara, dinamakan roti sobek karena cara menyantapnya dipisah dengan tangan tanpa menggunakan pisau pemotong sama sekali. Pembagian adonan menjadi beberapa bagian kecil dalam satu loyang membuat teksturnya sangat mudah untuk dipisahkan saat disajikan. Adonan roti manis yang dipanggang bersamaan telah dikenal sejak abad pertengahan di kawasan Eropa Pasifik. Tradisi memanggang kumpulan adonan kecil secara berdampingan ini kemudian menyebar luas sampai ke penjuru dunia dengan cepat. Nah, melansir dari berkeleycake.com ya, sejarah roti sobek bermula dari konsep roti yang mudah dibagi seperti roti pita dan roti mantau. Melalui pengaruh kuliner Eropa dan adaptasi lokal di Indonesia, lahirlah roti sobek yang praktis dan lembut yang disukai oleh semua kalangan. Dan Saudara Pendengar, di era 1980, roti sobek mulai dijual luas di berbagai toko roti dan bakery. Berkembang dengan beragam variasi seperti roti sobek keju dan coklat. Inovasi terus menghadirkan kreasi baru yang menarik dengan isian dan topping yang menggoda. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya Saudara, Anda bisa membacanya langsung di portal kami di rri.co.id Jayapura. Sampai di sini dulu kebersamaan saya dengan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 5 tadi pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya.

0: gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Pengaruh, dimanapun Anda berada. Selamat siang semuanya, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Setiawan menemani Anda di Lintas Jayapura Siang untuk edisi hari ini. Ya, tepatnya di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya di hari ini akan tetap menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita. Walaupun kita tahu di hari Jumat memang waktu yang cukup singkat biasanya, tapi dengan beberapa aktivitas yang juga sudah Anda lakukan sejak pagi dan ini akan menjelang siang, tentunya untuk beberapa teman-teman, sahabat-sahabat kita yang akan menjalankan sholat Jumat nantinya, tinggal sesaat lagi nantinya di pukul 12 ya, kami akan turut menyiarkan pastinya juga untuk siaran jalannya sholat Jumat di hari ini. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan ini, kami ajak untuk temani Anda dengan beberapa musisi-musisi yang kiranya menyemangati untuk Anda semuanya untuk menjalankan aktivitas di siang

Sumpah Pemuda bagi Pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi Pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini, makna Sumpah Pemuda bagi Pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya untuk beberapa teman Islami mengantarkan kita sesaat lagi untuk bergabung bersama rekan-rekan kami yang bertugas untuk menyiarkan jalannya sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim Klufkam di pukul 12. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, kita akan dengarkan untuk beberapa tembang-tembang Islami, tembang-tembang religi. Kiranya ini sebagai penanda waktu untuk Anda dapat mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat Jumat beberapa saat lagi di pukul 12 siang.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung bersama rekan-rekan yang bertugas untuk menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat untuk hari ini 2 Oktober 2006 dari Masjid Baitur Rahim Kluf Kam, yang akan kami siarkan untuk Anda. Dan terasa untuk para jemaah telah berkumpul bersama-sama mengisi saf-saf sholat nantinya, dan tentunya saat ini tengah berlangsung penyampaian informasi-informasi untuk kegiatan dari jamaah Masjid Baitur Rahim Kluf Kam. Saat ini masih disampaikan, dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama untuk jalannya sholat Jumat. Tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan sholat Jumat untuk hari ini, tentunya dapat berlangsung dengan penuh hikmat. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung untuk mengikuti jalannya sholat Jumat.

0: saudara kita akan bergabung untuk jalannya sholat Jumat dari Masjid Baiturrahim Kulufkam.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Alhamdulillah, Alhamdulillah al-Fattah al-Alim alladhi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahid al-hakim, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan annahu rasulun bi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitur Rahim, begitu juga para pendengar radio RRI yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, karena dengan nikmat hidayah, inayah dari Allah, kita dapat senantiasa istiqomah dalam taat kepada Allah, senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu

bukan hanya di alam dunia saja, tetapi di awal dari alam ruh, kemudian di alam janin, sekarang di alam dunia, dan nanti akan berpindah alam ke alam barzah, alam mahsyar, sampai farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir, perjalanan yang begitu panjang, dan yang akhirnya adalah sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bekal yang kita butuhkan hanya ada dua, yaitu iman dan amal saleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang saya baca pada pembukaan khutbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda-tanda orang, tanda-tanda manusia dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir adalah, yaitu mereka senantiasa, innama, senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jemaah Jumat rahimakumullah, memakmurkan masjid-masjid Allah, meramaikannya dengan ibadah, meramaikannya dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan majelis-majelis kebaikan, adanya majelis ilmu, dan disyariatkannya khutbah Jumat ini pun, yang mana menjadi salah satu syaratnya sahnya sholat Jumat, kita harus ada khutbah Jumat. Ini salah satu hikmahnya apa? Yaitu pentingnya kita ini selalu hadir dalam majelis-majelis kebaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, wa aqama shalah. Setelah ayat memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqama shalah, mendirikan salat. Maka masjid ini diambil dari katanya saja, dari bahasa Arab, yaitu sajadah yasjudu masjidan, itu adalah tempatnya bersujud. Masjid adalah tempat kita bersujud. Maka haknya masjid adalah diramaikan dengan sholat-sholat berjamaah. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagian dari sahabat ada yang rumahnya jauh dari masjid, ada yang rumahnya butuh berjalan kaki lama, membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke Masjid Nabawi di Madinah, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk pindah rumahnya di dekat masjid, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya, tetapi bersabda, barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid, al-khutwatul ula, langkah yang pertama, ya khutu khati'atan, menghapuskan dosa, wal ukhra yarfa'u darajatan, dan langkah kedua meninggikan derajat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini contoh bagi diri kita bagaimana pentingnya kita memakmurkan masjid dengan sholat-sholat berjamaah, memakmurkan masjid dengan majelis-majelis ilmu, memakmurkan masjid dengan zikir dan ibadah, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua nantinya ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam golongan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kita dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang imannya murni sejati kepada Allah Subhanahu wa taala.

Karena hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sowan kepada Allah, menghadap kepada Allah biqalbin salim, yang dipertanyakan pertama adalah keimanannya. Keimanan yang murni dalam hatinya. Keimanan yang selamat dalam hatinya. Maka salah satu daripada cara bagaimana kita menjadi orang yang beriman, yang murni kepada Allah adalah yaitu bagaimana kita selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, selalu rindu dengan masjid, selalu menautkan hatinya kepada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ja'alallahu iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-muhsinin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.

0: baktılar. Ya
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

المحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

Akbar. Sağ olun. Sağ olun. İşte

muslimin dan muslimat di manapun saja Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Baitur Rahim Kluf Kam. Tiba saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, dan tentunya kembali juga kita akan ikuti bersama untuk beberapa tembang religi mengantarkan kita pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan dinamika olahraga di pukul 13 nanti.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmariti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Iya, pendengar dimanapun saja Anda berada, tentunya kami cukupkan untuk beberapa teman Islami yang telah hadir menemani semuanya. Tiba saatnya kami akan hadir dengan warta berita dinamika olahraga yang disiarkan pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Oh, dengar ini Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan, dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4, dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Vietnam setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitra Dan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bakor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bakor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan

0: Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah

0: Adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
1: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak poin trik Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
0: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
1: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mirab Bulitiloli.

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2006, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bocce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentral pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabang para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berengarah di mana pun Anda berada pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga, akan ada beberapa pesan-pesan untuk di ruang layanan masyarakat ini berengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti, di mana kami akan ajak nantinya di Topi Asli untuk bisa bergabung di pukul 14 ya, sejenak dengan beberapa pesan-pesan dan juga diselingi dengan musisi-musisi tanah air menemani kita semuanya di suasana istirahat siang ini dengan suhu udara yang cukup panas tapi tidak menyurutkan semangat Anda ya, yang nantinya juga akan kembali menjalankan tugas aktivitas itu menjelang sore nanti. Dan tetap terus satu bersama kami, Wawancar FM 96,5 untuk wilayah Sarni telah kembali mengudara tentunya, 88,8 untuk wilayah Genjem, dan untuk 97,96 untuk di seputaran Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dan wilayah sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah mendengar pukul 14 lebih 2 menit untuk Indonesia Timur, topi asli pendengar. Ini asli juga tentunya untuk Anda yang mau bergabung, silakan. Di acara topi asli ini di nomor 0967536386 dengan beberapa pilihan lagu, di antaranya ada Ruang Rindu bersama Raffi Kaduri, ada Arti Kehidupan bersama Plus Band dan Merpati Putih Astrid, ada Groovy Gak Penting, Black Brothers Tirai, Betaria Sonata Jangan Ingin Menang Sendiri, Potret Bila Aku Jatuh Cinta, Sang Alang Sendiri, Sandi Betai Katakanlah, Black Brothers Belada Dua Remaja, Kamaya featuring Firman Nanti Dulu, Pinkan Mambo Kamulah Canduku, Grey Simon Kenangan Desember, Diana Nustion Cinta Suci, ada Niker Ardila Biarlah Aku Mengalah, ada Fabio Acer Bertemu, dan juga Cakrakan Dapatkah Aku Rasakan. Nah, itu menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan ini pendengar di nomor 0967536386. Di ujung telepon, halo selamat siang, dengan siapa, di mana, toko asli? Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bunda.
2: Halo, Bang Agus.
1: Iya, Bunda siapa ini?
2: Oh, selamat jumpa kembali, Bunda Ima tuh.
1: Oh, Bunda Ima. Apa kabar, Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda baik, sehat, dan sehat. Cuaca panas, Momere.
1: Keren, Momere.
2: Keren apaan? Panas juga mau keren.
1: Daripada Bang Agus, hujan. Mana? Daripada hujan kan?
2: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir ya, kalau memang tidak untuk tanaman ya mendingan panas sih, daripada hujan kita tidak bisa beraktivitas kok.
1: Itu lagi. Pilihan lagunya yang mana ini kalau mau pilih dengarkan siang ini?
2: Kadang-kadang disiapkan atau?
1: Nih ada beberapa pilihan, ada Raffi Kaduri Ruang Rindu, ada Black Brothers Tirai, Betaria Sonata Jangan Ingin Menang Sendiri.
2: Jangan Ingin Menang Sendiri. Jangan Ingin Menang Sendiri, soalnya janjinya belum ada. Jadi
1: apa itu?
2: Itu apa itu? Saya tidak biasa buka apa Facebook, Bung Agus. Saya cuma biasa buka TikTok.
1: Oh, TikTok. Coba sebutkan TikToknya apa nih, biar kita ikuti.
2: Ya?
1: Nama TikToknya apa? Nama TikToknya kalau boleh tahu?
2: Oh, kalau apa, Bunda tidak gabung di TikTok kah? Cuman putar-putar saja, putar apa, lihat-lihat saja.
1: Oh, iya.
2: Bunda tidak ikut grup, tidak.
1: Tapi namanya di TikTok ada?
2: Nggak ada.
1: Apa namanya?
2: Nggak ada. Namaku ya Bunda Ima sudah.
1: Oh, baik. Bisa.
2: Nomorku yang satu ini saja, Bang Agus.
1: Oh, gitu.
2: Tidak ada nomor WA-nya kah, Jayapura?
1: Nomor WA-nya kita nggak punya. Dulu kita punya, tapi sudah nggak dipakai lagi. Kita sudah nggak pakai lagi sejak kita pindah yang gedung baru, tapi ke depan kayaknya masih bisa untuk dipakai lagi sih.
2: Sudah lama di Jayapura, tidak usah bawa-bawa itu logat toli-toli.
1: Iya, mengingatkan betul.
2: Tapi jangan lupa ya, tanah kelahiran tuh busuk orang punya. Orang bilang hujan emas di tanah orang,
1: yeah.
2: Hujan batu di kampung sendiri.
1: Kampung sendiri, betul.
2: Iya dong.
1: Baik Bunda, baik, baik. Kalau begitu nanti
2: salamnya ya, boleh.
1: Kita hanya bisa siapkan lagunya, kita berikan kesempatan untuk lainnya Bunda, mengingat waktu kita cukup terbatas.
2: Oke, gitu. Oke, salam buat Bang Kaminggu saja di Jayapura sama Bang Kevin, itu aja.
1: Baik, baik.
2: Dengan
1: baik.
2: Teman-teman semuanya ya.
1: Terima buat kasih Bang Bunda Agus. Ya.
2: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga sudah gabung
2: bersama kami. Tuhan memberkati.
1: Ungkapan yang sama. Dan iya, Bunda Ima tadi ya. Luar biasa siang hari ini, stay pantau siaran kita. Dan ada lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Pasti asli, selamat siang Bung Agus.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Dian.
1: Mbak Dian, baik. Mbak Dian, baru dengar suaranya deh. Apa kabar Mbak Dian?
3: Kenangan Desember.
1: Kenangan Desember, ya belum Desembermu. Tapi terus sudah kenangan, kenang memang ya Desembernya. Baik, iya. Baik, oke, saya juga suka nih lagu ini, Kenangan Desember. Terima kasih Bunda.
3: Oke, dia, terima dia. Kasih, selamat bertugas.
1: Sama-sama, selamat menikmati suasana santai pastinya ya. Kenangan Desember, soalnya di kemarin saya sempat jalan-jalan di salah satu tempat perbelanjaan. Soalnya lagu Natal sudah diterputar, jadi enak juga rasanya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, biasa, selamat siang Bung Agus, Ivan di sini.
1: Ivan, apa kabar Ivan, di mana posisi Bung Ivan?
4: Baik, baik. Sekarang posisi lagi seputaran Pasar Baru Sentani, Bung
1: Agus. Pasar Baru di Sentani. Baik, silakan nih. Menyejukkan suasana hati, silakan silakan.
4: Enggak penting. Groovy.
1: Oi, groovy, mau groovy.
4: Iya. Iya, tata saya bilang itu enggak penting itu.
1: Oke, baik.
4: Oke, bagus. Terima kasih. Selamat bertugas.
1: Terima kasih Bung Ivan. Waduh, minta groovy dia. Iya, lama juga lagu ini baru kita dengarkan lagi ya. Betaria Sonata, Chris Simon, dan juga Groovy mengudara untuk mengawali sesi pertama di Topi Asti Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

0: Iya, benar, di manapun Anda berada, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386 di acara Topi Asli. Masih banyak pilihan untuk lagu yang hadir, yang siap hadir pastinya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Topi Asli.
0: Iya, selamat siang, sepertinya Kakak Yusni.
1: Iya.
0: Bye.
1: Izin buat lagu-lagu apa saja ya?
0: Lagunya ada Black Brothers, Tirai, ada Astrid, Merpati Putih, Arti Kehidupan, ada
1: Merpati Putih saja, Bung.
0: Ah, banyak yang hitam juga, Mu.
1: Ah, jangan. Sama Merpati.
0: Oke, baik, baik. Terima kasih.
1: Sudah lalu.
0: Oke, baik, baik. Kita putarkan ya Merpati Putihnya. Ya, Kak Yus ini belum selesai, sudah putus nih ya. Siap, Merpati Putih hadir nih ya bersama Astrid ya. Ada Potret Bila Aku Jatuh Cinta, ada Sang Alang Sendiri, Sandi Betai Katakanlah, Raffi Kaduri, Ruang Rindu, Black Brothers, Balada Dua Remaja, Kamaya featuring Firman, Nanti Dulu, Pinkan Mambu, Kamulah Canduku. Tapi saya angkat dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang, Bung.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
2: Dan Daniel di seputar Paldam.
0: Bung Daniel, silakan nih, Bung Daniel. Mau dengar yang mana nih?
2: Kamu berbaik saja.
0: Lagunya siapa?
2: Black Brothers, Black Brothers.
0: Black Brothers. Oke, kita dengarkan nih. Terima kasih, Bung Daniel. Baik, semoga terhibur nih nantinya nih ya. Black Brothers siap udara juga. Dan masih ada juga Black Brothers Balada 2 ya. Judulnya. Dan ada Pinkan Mambu, Diana Nasution, Cinta Suci, Nike Ardila, Biarlah Aku Mengalah. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Topi Asli, Bung Asus, ya, Mafan.
0: Mafan, silakan nih, Mafan, silakan.
3: Tadi ada dengar Blacklist.
0: Lagi ada kah? Apa tadi?
3: Tadi Mafan dengar Bung Asus ada sebut dari Blacklist. Ada tak terhadap?
0: Blacklist tidak ada, yang ada Sandi Beta ini, katakanlah.
3: Oh iya sudah, katakanlah itu. Pokoknya mau katakan apa, katakan baca di sini, nonton
0: dengar. Ya, jangan lupa lah, lepas jaring ya, lepas jaring ya, jangan lupa.
3: Setelah bisa lepas jaring, hampurah bocor ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih, Mafan. Oke, baik, kita langsung dapatkan untuk Astrid, Black Brothers, dan Sandi Beta. Udara untuk saat ini, Topi Asli, Torang Pilih, Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Iya, tak terasa 38 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu lagu persembahan dengan judul Katakanlah. Yuk kita selalu katakan yang baik-baik, selalu mengatakan yang bisa mengandung doa setiap ucapan kita, biar bisa menjadi berkat untuk siapa saja. Dan suasana siang dengan saudara cukup panas seperti ini, pastikan Anda tidak melupakan air minum yang secukupnya ya. Baik, di ujung telepon saya sapa dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang adikku.
0: Iya kakak, bagaimana lagu yang mana ini kakak ini kira-kira ini?
1: Aduh maaf saya baru main.
0: Ada Black Brothers, Balada Dua Remaja, ada Diana Nasution, Cinta Suci, Niki Ardila, Biarlah Aku Mengalah, ada
1: Niki.
0: Biarlah. Oke baik kakak, ini lagunya. Terima kasih juga.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama kakak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih ucapan baiknya. Katakanlah yang baik-baik memang. Biar bisa menjadi berkat. Amin, amin. Ya di 0967536386 kita buka tentunya. Masih kami nantikan yang ingin bergabung bersama kami. Sebelum juga kami akan menyampaikan untuk beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Papua ya, pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dengan waktu yang berjalan saat ini tersisa 20 menit lagi untuk Warta Berita akan hadir. Ada Sang Alang Sendiri, Potret Bila Aku Jatuh Cinta. Ada Ruang Rindu, Rafika Duri, Black Brothers, Balada Dua Remaja, Kamaya featuring Firman dengan judul Nanti Dulu. Ada Pinkan Mambo, Kamula Canduku, Diana Nasution, ya, Cinta Suci, Fabio Acer, Bertemu, dan ada satu lagu bersama Cakar Khan, Dapatkah Kau Rasakan. Ya. Ya, tentunya bisa menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan ini. Baik, mungkin sambil menantikan kita langsung saja dulu dengarkan untuk yang sudah disiapkan ya, lagu dengan judul Biarlah Aku Mengalah bersama Niki Ardila.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Kami cukupkan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mengingat sesaat lagi kurang lebih 10 menit lagi kita akan ikuti bersama untuk Warta Berita disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur lintas Tanah Papua akan mengudara. Terima kasih atas atensi Anda dan yang tetap terus juga selalu setia mendengarkan setiap siaran kami yang terus mengudara untuk Anda. Jangan kemana-mana karena Warta Berita lintas Tanah Papua akan hadir untuk di pukul 15 nanti.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua, di antaranya Dukcapil Jayapura jalani penilaian keamanan data kependudukan, SPPG Polda Papua uji coba penyajian MBG dengan pola prasmanan. Selain itu warta berita, sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, keamanan data pribadi masyarakat menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Jayapura. Kamis kemarin, Dukcapil menjalani penilaian sistem manajemen keamanan informasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Penilaian ini untuk melihat sejauh mana sistem perlindungan data kependudukan diterapkan, termasuk upaya mencegah kebocoran data. Berikut laporan Lina Masugi.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jayapura menjalani penilaian tentang sistem manajemen keamanan informasi pada Kamis 1 Oktober 2026. Tim dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menilai penerapan keamanan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan termasuk perlindungan data pribadi masyarakat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarun mengatakan penilaian tersebut diperlukan untuk mengetahui bagian dari sistem pengelolaan data yang masih perlu diperbaiki.
2: Dengan adanya tim ini, maka akan menjadikan suatu ruang, momen, kesempatan kepada pemerintah daerah, khususnya Dukcapil, untuk menunjukkan bahwa di kota ini proses administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini sudah kita kendalikan, sudah kita tangani, dan akan mereka menilai apakah selama ini ada hal-hal yang mungkin perlu perbaikan, perlu penyempurnaan, karena ada sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan persoalan, apakah masalah-masalah keamanan data kependudukan, atau masalah ada kebocoran data kependudukan, atau mungkin juga ada masalah-masalah yang bisa mengganggu sistem kita.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dukcapil Kota Jayapura, Suprianto, mengatakan penilaian tidak hanya melihat sistem keamanan, tetapi juga proses pelayanan dan penertiban dokumen kependudukan.
3: Tujuannya adalah melihat sejauh mana pelayanan yang kami laksanakan itu harus betul-betul aman. Kemudian pasti kepastian hukumnya itu jelas. Juga menjamin jangan sampai ada kebocoran data dan yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat dalam mendapatkan dokumen yang diterima.
1: Suprianto mengatakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi menjadi bagian penting untuk memastikan data warga tetap terlindungi selama proses pelayanan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 3 orang warga yang terlibat dalam peredaran dan jual beli amunisi ilegal di Timika. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
5: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankannya 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 556 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 556 karet dan 1 butir amunisi ukuran 556 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
4: Dijelaskan, penangkapan 3 tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendorong penambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan industri dan proyek strategis nasional. PLT Kepala Dinas ESDM Papua, Karsudi, mengatakan kebutuhan BBM meningkat seiring pertumbuhan kendaraan dan aktivitas masyarakat. Ia menyebut kebutuhan biosolar di Papua saat ini mencapai sekitar 44.398 kiloliter. Sementara kebutuhan minyak tanah mencapai sekitar 74.144 kiloliter, sehingga total kebutuhan dua jenis BBM mencapai 118.542 kiloliter. Menurut Karsudi, Provinsi Papua juga memperkuat infrastruktur distribusi BBM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan. Salah satunya melalui rencana pembangunan SPBU di Koyakoso untuk melayani kebutuhan solar sektor industri dan mengurangi beban SPBU dalam kota. Saudara, SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
6: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Nah, kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada dua kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
4: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pola Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi, agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
6: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka memberikan makanan sesuai takarannya, dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pola Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube akun RRI Jayapura Official. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumarupen meminta pengamalan Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembentukan karakter anak perlu dibiasakan sejak rumah sebelum masuk lingkungan pendidikan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
7: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumarupen meminta pengamalan nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak berada di rumah. Menurut Aryoko, keluarga menjadi lingkungan awal pembentukan karakter dan pola perilaku anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan. Hal itu disampaikan Aryoko seusai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kamis kemarin. Aryoko mengatakan pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui pembiasaan di lingkungan keluarga.
8: Kan pendidikan itu bukan saja dimulai dari sekolah, tetapi juga ada pendidikan yang dilakukan di lingkungan, baik di rumah-rumah atau di rumah tangga.

0: Saudara, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Mapolda Papua Koyakoso, Kota Jayapura. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakapolda Papua, Brigjen Pol Muhajir, dan diikuti para PJU Polda Papua serta personil Polda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri. Ditegaskan Pancasila merupakan dasar sekaligus pemersatu bangsa. Karena itu nilai-nilai persatuan harus terus dijaga dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Lanjut Wakapolda Papua, dengan semangat persatuan dan kebersamaan, seluruh personil Polda Papua diminta untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, humanis, dan profesional. Perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Papua. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat bagi seluruh personil Polda Papua bahwa nilai persatuan perlu terus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Pendengar, kita ikuti paket dokumenter Pancasila dan Wajah Keberagaman Kota Jayapura bersama reporter Linau Masuging.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
2: Tanggal 1 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di Kota Jayapura, peringatan tahun 2026 berlangsung melalui upacara yang dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru. Bagi pemerintah kota, peringatan ini bukan hanya untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
3: Ini adalah momentum yang sangat baik untuk mengenang peristiwa sejarah atas rongrongan beberapa peristiwa yang mengganggu ideologi kita, mengganggu dasar negara kita, itu Pancasila.
4: Hormat senjata!
2: Konteks ini menjadi penting bagi Kota Jayapura. Sebagai ibu kota provinsi Papua, Jayapura dihuni masyarakat dengan latar belakang suku dan ras yang beragam. Perbedaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, persatuan menjadi salah satu hal yang perlu terus dijaga.
3: Nah, maka ini kita hadir memperingati untuk memberikan tekanan, motivasi, dan inspirasi kepada kita semua agar di negara ini, Indonesia, adalah negara yang majemuk, berbagai macam suku, agama, yang perlu kita satu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini di bawah dasar negara kita, Pancasila, dan ideologi kita adalah Pancasila. Maka ini adalah momen yang sangat penting untuk kita kembali bersatu semua kalangan, juga untuk mencegah terjadinya berbagai macam isu-isu, baik itu radikalisme, juga isu-isu hoax, juga berbagai macam intoleransi yang akan terjadi. Kita harus mampu menolak itu, ya, agar situasi kondisi di Kota Jayapura ini bisa lebih sejuk, lebih aman, dan lebih damai.
2: Tantangan menjaga persatuan juga berkembang seiring perubahan zaman. Informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Di sisi lain, perbedaan pandangan maupun kepentingan dapat menjadi persoalan apabila tidak disikapi dengan bijak. Pemerintah Kota Jayapura mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu yang berpotensi

0: memecah persatuan. Menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah juga dituntut memberikan pelayanan yang dapat dirasakan seluruh warga tanpa membedakan latar belakang. Disinilah nilai Pancasila ditempatkan dalam konteks pelayanan publik. Keadilan, kenyamanan, dan rasa aman menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
1: Di momen ini adalah ruang yang sangat positif untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita, baik dari sisi keadilan, dari sisi kenyamanan, sehingga di kota ini sesuai dengan tema nasional kita adalah menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
0: Bagi Kota Jayapura, keberagaman adalah kenyataan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan. Justru bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan, saling menghargai, dan bersama-sama menjaga keamanan serta kedamaian kota. Momentum Hari Kesaktian Pancasila kemudian menjadi pengingat bahwa nilai Pancasila tidak berhenti pada upacara. Nilainya diterapkan melalui sikap dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi. Memeriksa kebenaran informasi, dan ikut menjaga kehidupan bersama. Dari Kota Jayapura, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan. Di tengah masyarakat yang beragam, menjaga perbedaan tetap dalam bingkai kebersamaan menjadi bagian dari pekerjaan bersama.
1: Ya, mari kita satu untuk tanah air, untuk kota tercinta ini. Demi keselamatan, kemakmuran, dan keadilan untuk kita semua.
0: Sekian paket dokumenter, produksi bidang pemberitaan, Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura menghadapi The Red FC tanpa 5 pemain pilar. Meski demikian, Rigi Aditya optimis bisa mendapatkan poin penuh untuk memutus tren 3 laga tanpa menang. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura melakoni laga pekan keempat menjamu The Red FC dalam lanjutan kompetisi Championship musim 2026-2027 yang berlangsung malam ini di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur. Pada laga tersebut, Mutiara Hitam akan kehilangan 5 pemain pilar yakni Reno Salampesi, Alexandro Ferreira, Boa Salosa, Ruben Sanadi, dan Azib Al-Hakim. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura, Rigi Aditya, dalam sesi preskon Kamis kemarin. Kendati tambah sejumlah pemain pilarnya, ia tetap merasa optimis kepada para pemain lainnya yang dipersiapkan sepadan untuk menggantikan demi poin penuh.
2: Seperti Reno diminta untuk bergabung dengan tim nasional usia 20, tentunya Reno tidak bisa bergabung untuk pertandingan besok, dan juga ada sedikit terkendala beberapa hari ini, yaitu Alex. Setelah pasca pertandingan Persis Solo, Alexandro itu tidak bisa bergabung dengan tim juga karena ada cedera, dan dia harus fokus dengan rehab beberapa hari ke depan. Dan Boa Salosa masih juga dalam kondisi rehab pasca cedera, dan juga Ruben Sanadi juga masih belum bisa bergabung dengan tim, ada Hakim juga. Tetapi tentunya dengan kedalaman skuad yang kami miliki, besar harapan saya itu tidak mempengaruhi kualitas Persipura secara general.
1: Mantan pelatih PSB Biak ini juga memastikan pasca hasil imbang kontra Persis Solo, seluruh pemain dalam kondisi secara mental mulai terbangun dan peningkatan terhadap kepercayaan diri melalui latihan yang diberikan. Regi juga menilai setiap pertandingan yang sudah dijalani memberikan banyak pelajaran berharga untuk berbenah dan mempersiapkan tim lebih matang.
2: Tapi sekali lagi, bagaimana kita bisa membangun trust, kepercayaan, supaya mereka bisa perform, tidak ada beban berlebih. Ini normal di dalam sepak bola, kita bisa belajar dari sepak bola di dunia, belahan dunia manapun. Sangat normal sekali untuk memulai dengan situasi seperti ini. Saya pikir masih punya banyak waktu untuk kita semua bisa sama-sama memecah kebuntuan ini gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi ini semua. Ini bukan sesuatu yang buruk, tapi kami percaya dari hasil-hasil yang kita raih di 3 pertandingan itu akan menjadi modal penting untuk kami bisa lebih kompak, lebih solid untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang lebih sulit mungkin di depannya. Jadi kami masih tetap percaya bahwa kami bisa lalui ini bersama-sama, dan ini hal yang biasa ya.
1: Senada disampaikan gelandang serang Gelvias Wejcang bersama rekan-rekannya akan berupaya maksimal untuk merebut poin penuh agar memutus tren negatif meskipun lawannya itu memiliki kepercayaan diri lantaran menang di laga sebelumnya. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya telah hadir beragam informasi yang kami siarkan sejak pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saat ini sudah meninggalkan sudah menunjukkan pukul 15:39. Dan tentunya kami hadir dengan beragam informasi-informasi ringan lainnya menjelang di mana suasana sore ini, mengajak kita semuanya akan semangat kembali untuk menjalankan aktivitas sore. Dan semoga apa yang ingin Anda kerjakan, Anda lakukan di sore ini, semuanya bisa berjalan lancar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk menemani Anda.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar di manapun Anda berada, segala informasi pendengar terkait tentang media sosial. Tahukah Anda bahwa media sosial yang paling sering diakses responden Indonesia kira-kira apa? Ya, kalau di Papua sendiri setahu saya itu adalah Facebook ya. Tapi kalau secara keseluruhan di Indonesia itu adalah TikTok sebenarnya. Karena berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ABJII 2026, temuan tersebut menunjukkan TikTok memiliki tingkat penggunaan tinggi dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam mengakses media sosial. Intensitas pengguna TikTok pendengar relatif konsisten di berbagai generasi, mulai dari Gen Z hingga kelompok perboomer dalam masyarakat Indonesia. Hanya pada kelompok baby boomers, TikTok menempati posisi kedua dengan persentase 30,7% setelah Facebook sebesar 30,9%. Perbedaan penggunaan antar generasi juga terlihat pada sejumlah platform media sosial lainnya yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini. Instagram cenderung banyak digunakan oleh Gen Z, sedangkan Facebook memiliki porsi besar pada generasi milenial hingga baby boomers. Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pola penggunaan media sosial berdasarkan kelompok generasi dan karakteristik penggunanya di Indonesia. Meski demikian, pendengar, TikTok tetap menunjukkan jangkauan penggunaan relatif merata pada berbagai kelompok generasi berdasarkan hasil survei APJII tersebut. Survei APJII 2006 memberikan gambaran mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memilih platform media sosial untuk mengakses berbagai konten. Popularitas TikTok juga menunjukkan bahwa platform berbasis video pendek tetap menjadi bagian penting dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia. Penggunaan berbagai platform media sosial tersebut, pendengar, memperlihatkan preferensi pengguna dapat berbeda sesuai kelompok generasi dan kebiasaan digitalnya. Perbedaan tersebut menjadi gambaran mengenai perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia yang terus meningkat, maksud kami yang terus mengikuti perubahan perilaku masyarakat. Sekian informasi, pendengar, terkait tentang media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Itu jatuh di TikTok ternyata. Nah, siapa yang punya TikTok? Ya, rata-rata pasti punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, juga punya X, mungkin juga punya, bahkan Facebook, bahkan YouTube ya. Rata-rata punya, tapi yang banyak digunakan itu adalah TikTok ternyata. Itulah sekilas informasi ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah PM25 atau yang disebut Particulate Matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon

Iya, mendengar suasana sore menjadi suasana yang cukup ramai di jalanan biasanya karena banyak para pekerja pulang beraktivitas dan akan kembali ke rumah. Apalagi saat ini sudah menunjukkan pukul 16.46 menit waktu Indonesia Timur dan aktivitas di jalan juga biasanya banyak tawaran-tawaran untuk bisa kita berbelanja di para pelaku usaha UMKM dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Kota Jayapura ternyata telah menemukan sejumlah aktivitas usaha yang memanfaatkan ruang publik bahkan berpotensi mengganggu fungsi badan jalan. Dalam pantauan kawasan di Papua Youth Creative Hub saja hingga Kali Aceh, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan temuan tersebut antara lain usaha mebel, penjualan BBM eceran, kios hingga aktivitas pemotongan hewan. Pada usaha mebel, sejumlah barang dagangan dan perlengkapan usaha ditempatkan di pinggir jalan sehingga mengurangi lebar badan jalan. Kota juga meminta pedagang BBM eceran memindahkan lokasi usahanya lebih ke dalam dan tidak menggunakan badan jalan. Sementara untuk aktivitas pemotongan hewan, Rustan Saru minta pelaku usaha berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah pemotongan hewan RPH Kota Jayapura. Penataan ini dilakukan untuk menjaga fungsi ruang publik termasuk badan jalan, bahu jalan, dan saluran air agar tetap dapat digunakan sesuai peruntukannya. Pemkot Jayapura selanjutnya meminta pelaku usaha menata lokasi dan aktivitas usaha sehingga tidak mengganggu keselamatan maupun kelancaran pengguna jalan. Dan memang ini menjadi bagian penting tentunya untuk para pelaku usaha agar tidak menggunakan sebagian badan jalan, karena mengingat arus lalu lintas menjelang sore seperti ini cukup padat, ini bisa menimbulkan kemacetan. Kalau perlu memang di situ harus ada tanda-tanda yang perlu dipatuhi bersama para pelaku usaha. Namun yang jelas untuk para pelaku usaha di suasana sore ini semoga laris manis untuk dagangannya ya, khususnya para pelaku UMKM jajanan sore seperti pisang goreng ya, ubi goreng ya, tahu isi mungkin apalagi ditemani dengan secangkir kopi, weh memang lebih enak lagi ya rasanya ya. Apalagi besok juga kita akan menikmati akhir pekan untuk beberapa pekerja ya, untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga. Namun yang jelas di sore ini semoga suasana sore ini membuat Anda lebih rileks lagi, ditemani dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga musisi tanah air hadir untuk menemani kita semuanya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat

0: viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya untuk beberapa tembang-tembang religi hadir untuk kebersamaan kita saat ini. Mengingat pendengar untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 17.31 untuk azan maghrib, pendengar akan berkumandang di pukul 17.34 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 3 menit dengan waktu berjalan, 2 menit dengan waktu berjalan ini, pendengar azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

96. Iya, pendengar di manapun Anda berada, tentu sudah saya temani Anda dalam kebersamaan ini. Mengingat waktu yang membatasi kebersamaan ini, ada rekan kami yang akan bertugas. Saya Ustiawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu, kawan.
1: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
2: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat. Tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana, kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, baik pendengar, pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang layanan masyarakat untuk malam hari ini. Kita ada di edisi masih di awal bulan gitu ya, 2 Oktober 2026. Ya, kita bersua di anak tangga yang terakhir untuk bulan September gitu ya. Dan kembali kita bersua di anak tangganya yang kedua untuk bulan yang baru, bulan Oktober 2026 di hari ini. Ya, dan pendengar, satu informasi untuk Anda. Sebelum nanti kita jelang ya pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam hari ini, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Biak. Diinformasikan untuk Anda dari PT Air Minum Robong Holonan Wani Jayapura Perseroda, bagian Sekretaris Perusahaan. Informasi terkait waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Yaitu, pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan ya di 0813-6882-2255. Kembali, Anda dapat menghubungi ketika mengalami kehilangan meter air, dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan di 0813-6882-2255. Demikian informasi dan merupakan himbauan disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih atas nama manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Oke pendengar, demikian satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Dan saat ini pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Sofi temani Anda untuk lintas Jayapura sore sampai dengan malam hari nanti. Sampai nanti kita tutup siaran bersama gitu ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Kembali menyapa buat Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Anda yang ada di seputaran Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi menemani Anda. Dan untuk malam hari ini standby IT ada rekan Okto ya, kami berdua menemani Anda. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini dan terus ya satu hati bersama kami. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Oh iya, ada satu informasi mau saya sampaikan. Buat Anda yang akan menuju ke arah-arah dari daerah Polimak begitu ya, dari daerah Tasangkapura mau menuju ke Bucen, kemudian ataupun arah sebaliknya dari arah Entrop Bucen mau menuju ke area Polimak ataupun ke seputaran Tasangkapura, nanti pas di depan di situ rental mobil ya. Ya, rental mobil di depan siapa yang tidak tahu ini bengkel 24 jam itu ya, Hamzah ya, Hamka, oke. Di situ sempat tadi terjadi kecelakaan lalu lintas ya di daerah seputaran situ. Kemudian ada satu truk yang terparkir kalau dari arah Bucen, jadi sebelah jalan kiri itu terpele oleh truk ya. Tadi sempat ada tabrakan seperti itu. Kemudian ada trek yang terpeleh, memeleh jalan jalur sebelah kiri. Berharap pastinya untuk petugas kepolisian gitu ya, dan yang berkaitan seperti itu mungkin bisa langsung menuju ke TKP untuk memarkirkan trek tersebut ke tempat yang lebih bagus, yang lebih baik, ke jalur sebelah kiri ataupun kanan agar tidak menghambat arus lalu lintas yang terjadi seperti itu ya. Ya, ini sebagai informasi juga buat Anda
Jangan gas-gas pul begitu ya, santai saja menikmati perjalanan, karena takutnya ketika Anda melewati daerah tersebut tiba-tiba ada kemacetan begitu ya, antrian panjang. Itu dia informasinya, ada truk ya, karena tadi sempat terjadi kecelakaan lalu lintas juga, kemudian ada truk yang terparkir seperti itu. Ini buat petugas keamanan, petugas kepolisian ya, dan yang terkait seperti itu bisa membantu untuk memindahkan truk tersebut agar arus lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Ya pendengar, itulah informasinya untuk Anda. Jadi kembali ya, buat pengguna jalan, hati-hati, tidak harus ngebut-ngebut, santai saja menikmati perjalanan agar Anda bisa sampai di tempat tujuan Anda dengan baik seperti itu ya. Oke, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua. Dan untuk malam hari ini kami hadirkan dari RRI Biak sebagai pelaksana. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan juga di kanal YouTube Warta Berita Korwil 1 Papua ya, menyaksikan secara langsung ataupun di live streamingnya RRI Biak seperti itu. Oke pendengar, selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini. Satu tembang yang dipopulerkan oleh Black Brothers, Layu di Ujung Senja ya, spesial hadir menemani suasana siang Anda. Ini di aransemen dibuat blues ya, by Bluesify.

Okay. Tadi sepertinya saya bilang selamat siang ya. Aduh, sepertinya gagal fokus kok selamat siang. Ini takutnya nanti ada yang komen ya. Waduh, padahal sudah malam kok selamat siang. Ya ampunilah. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Lembut.

0: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang su ada Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorong juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

Iya, baik pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Gemba Papua, Korwil 1 Papua sebagai pelaksana dari RRI Biak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Aini Husen. Kita mulai dari berita pertama. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian gerakan hidup sehat. Masyarakat diharapkan sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berikut laporan reporter Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menggelar kampanye dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kegiatan itu disertai pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Ia mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan sekaligus meningkatkan capaian pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Jadi kita berharap bahwa pemantauan kesehatan ini secara berkala tentunya merupakan harapan kita supaya ketika masyarakat itu sehat, tentunya kami dari kesehatan juga sangat senang karena tujuan kami adalah meningkatkan derajat kesehatan kepada masyarakat.
2: Tersebut dilaksanakan dengan melibatkan puskesmas sebagai bentuk kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Maria mengatakan kegiatan serupa dilakukan secara berkala baik di lingkungan organisasi, masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dinas Kesehatan juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Imam Komarudin melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
4: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
5: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat, dalam artian makanan tersebut masih food fresh, sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Nah, kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
4: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG pola prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi, agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
5: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG pola prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pesawat patroli maritim CN-235 mendarat di Biak, menambah unsur alutsista Wing Udara 3, Pusat Penerbangan Angkatan Laut Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
6: Wing Udara 3 Puspenerbal TNI Angkatan Laut menggelar syukuran menyambut kedatangan pesawat patroli maritim CN-235 MPA dengan nomor registrasi P-8306 berlangsung di Hanggar Merpati MMF Bandara Frans Kaisepo Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Setda Biak Numfor Lazarus Boseren SCMSI mewakili Bupati bersama jajaran Forkopimda, pimpinan perwakilan instansi vertikal BUMN, anggota DPRK Polres Biak Numfor serta Basarnas Biak Numfor. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan bahwa kehadiran pesawat ini merupakan bagian dari penguatan kekuatan satuan yang berkedudukan di wilayah timur Indonesia. Pesawat CN-235P-8306 tiba di Biak dalam keadaan aman setelah menempuh penerbangan dari Surabaya melalui Kupang. Pesawat ini berfungsi sebagai pesawat patroli maritim dengan wilayah tanggung jawab mencakup perairan Indonesia bagian timur, melengkapi keberadaan Wing Udara 2 di Juanda dan Wing Udara 1 di Tanjung Pinang.
7: Kedatangan unsur pesawat Wing Udara 3. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya Wing Udara 3 ini kami TNI Angkatan Laut Puspenerbal memiliki 4 unsur. 1 CN-235, 1 Kasa 212, 1 Helipenter, 1 Helibel. Keempat unsur kami ini lebih banyak standby-kan di Surabaya sehingga dia menyesuaikan dengan pola operasi Angkatan Laut. Nah, alhamdulillah sudah 8 bulan ini sejak kami menjabat, 9 bulan, nah ini CN-235 kami baru bisa dilepas karena yang di Juanda sudah ada yang menggantikan. Jadi nanti ke depannya mungkin akan lebih banyak standby di sini.
6: Sementara itu, Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo MTR Opsla menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pelayanan operasional penerbangan mulai dari persiapan lepas landas, pendaratan, informasi cuaca melalui BMKG, ketersediaan logistik hingga penampungan awak pesawat selama berada di Biak.
8: Di sini kami membawai Lanudal Biak di mana Lanudal ini memiliki fungsi memberikan pelayanan terhadap unsur-unsur pesawat udara yang dimiliki dari penerbangan Angkatan Laut. Jadi di sini kami memberikan pelayanan, baik itu dari proses penyiapan sebelum take off maupun nanti ketika mereka mau kembali lagi landing. Jadi berkaitan dengan ETC, cuaca dan melalui BMKG dan juga dukungan dari logistiknya untuk refueling. Kami juga memberikan pelayanan untuk pada air crew-nya selama singgah di sini atau remain overnight round. Jadi kami menyiapkan untuk messingnya. Intinya kami adalah unsur pelayanan.
6: Mewakili Bupati Asisten 1 Setda Biak Numfor menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ia menyebut kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai wujud kerjasama membangun Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
9: Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap mendukung program yang sudah dilaksanakan oleh dari TNI Angkatan Laut untuk ya dengan ini juga membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Dan hari ini kita sama-sama mikirnya untuk membantu dan membangun daerah Papua khususnya di Kabupaten Biakumpur ini dalam satu NKRI.
6: Selain patroli keamanan dan kedaulatan laut, pesawat ini juga siap melaksanakan misi perairan dan pertolongan atau search and rescue apabila terjadi keadaan darurat di wilayah perairan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini cukup tersedia, meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
10: Ketersediaan komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini masih cukup tersedia meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan oleh pedagang melalui kapal barang, termasuk kapal milik perusahaan pelayaran atau kapal spill, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut masih dapat terpenuhi. Pedagang komoditas bawang merah dan bawang putih Malih saat ditemui di pasar Iroro Serui mengatakan dirinya biasanya mendatangkan bawang untuk kemudian dijual kepada pedagang lainnya.
11: Sementara ini bawangnya orang saya ambil, toh. Bawangnya Bude Seri. Karena kan dia kemarin diisi kontainer melalui kapal spill. Karena ini sementara saya ambil 2 orang, saya tidak kasih dulu. Nanti kalau ada kapal, satu bawang masuk baru saya kasih orang.
10: Menurut Malih, stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini dimilikinya masih menunggu tambahan pasokan dari Surabaya. Pengiriman tersebut dijadwalkan menggunakan KM Ciremai yang diperkirakan masuk pada Oktober 2026.
11: Nanti ada kapan? Tunggu kapal Ciremai masuk. Nanti kalau ada kapal, satu bawang masuk baru saya kasih orang.
10: Sementara itu harga bawang merah maupun bawang putih di tingkat pedagang saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Pedagang berharap kelancaran transportasi laut tetap terjaga sehingga pasokan kebutuhan pokok termasuk bawang merah dan bawang putih dapat terus tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang kembali digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
12: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
13: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Surabaya.
12: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
14: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
12: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten

0: kebaikan yang semakin baik. Penegasan itu dikemukakan oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekda Provinsi Papua Tengah, Martin Ukago, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, pada peringatan Dies Natalis ke-1 MEPA Boarding School SP2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap MEPA Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi, belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
1: Para siswa MEPA Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti MEPA Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua yang dipercayakan untuk mengelola MEPA Boarding School, Nehes John Falo, secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di tanah Papua. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia Papua yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berlandaskan iman, serta mampu hidup mandiri.
2: Kami mau memastikan bahwa ketika anak-anak kami tamat, kalau mereka mau sekolah, mereka tidak mencari jalan lain. Kami takut mereka salah jalan. Dengan apa yang sudah dicanangkan, ini terus dilakukan agar anak-anak yang ada di tanah negeri ini, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas.
0: Pendidikan yang dihadirkan oleh Yayasan Honai Generasi Unggul Papua dirancang untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pembelajaran, yayasan ini berupaya membekali anak-anak Papua agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Ruby Vanindi melaporkan.
3: Gen Z memiliki peran penting dalam melestarikan batik di era modern. Berikut laporan reporter Eka Agustina dari RRI Biak.
4: Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026, eksistensi batik terus dilestarikan, khususnya oleh generasi muda. Pelaku seni tari Gina Imelda Cornelia Masnembra, mewakili anak muda yang ada di Biak, mengatakan pelestarian batik menjadi hal yang sangat penting bagi Gen Z. Menurutnya, batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan identitas masyarakat Indonesia dan warisan budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun.
5: Kalau dari saya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena batik ini adalah identitasnya kita sebagai warga Indonesia dan juga warisan budaya yang dari ratusan tahun yang lalu sampai bisa kita bawa sekarang, itu sangat-sangat penting. Jadi Gen Z punya peran yang cukup penting untuk bagaimana kita bisa melestarikan batik itu sendiri sampai di zaman sekarang.
4: Gina menilai keterlibatan Gen Z dalam pelestarian batik diperlukan agar warisan budaya tersebut dapat terus dikenal dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, General Manager IISIP Yapis Biak, Gita Amalia Rahman, menyoroti stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa batik hanya cocok digunakan dalam acara formal maupun kegiatan resmi.
6: Dan kalau sekarang itu ya beredar di sekitaran lingkungan atau banyak sekali orang yang masih menganggap atau melihat, mendengar, menjadikan itu sebagai sebuah stigma, kata-kata bahwa batik itu pakaian kuno atau batik itu tuh hanya digunakan ketika acara formal, acara yang wah berada di gedung-gedung atau ketemu orang besar, tidak seperti itu gitu. Batik itu kita bisa kenakan sehari-hari, jadi saya rasa stigma tentang batik yang seperti itu tuh harus dihilangkan.
4: Menurut kita, stigma tersebut dapat diubah dengan membiasakan generasi muda mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Peran Gen Z menjadi penting karena keberlangsungan batik sebagai warisan budaya, tidak hanya

0: tergantung pada generasi saat ini, tetapi juga pada bagaimana generasi muda mengenal, menggunakan, dan memperkenalkannya batik kepada masyarakat luas. Dari Biak Papua, Eka Agustina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husen menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, baik pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Biak ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya beragam berita-berita teraktual Senin sampai dengan hari Sabtu kami hadir ya, untuk ataupun pada pukul 19 atau jam 7 malam kami hadir dalam Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua secara bergiliran ya, untuk semua RRI yang ada di Korwil 1 Papua. Di antaranya ada RRI Jayapura, ada RRI Serui, RRI Biak, Nabire, Merauke, Boven Digul, Wamena ya. Oke, itu dia akan kami update informasinya dan secara bergilir akan mendapatkan bagiannya seperti itu ya, untuk sebagai pelaksana dalam Warta Berita Gema Papua. Oke pendengar, dan selanjutnya sebelum kita masuk dalam untuk edisi malam hari ini, kita ada di hari Jumat ya. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 dengan satu judul yang akan kita ikuti, memesrakan hubungan dengan Allah, yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Karyatun. Oke, buat umat muslim dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita dan kita siapkan pendengaran kita untuk mendengarkan mimbar agama Islam untuk malam hari ini bersama Ustazah Karyatun, memesrakan hubungan dengan Allah. Kita ikuti bersama.

ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Islam yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengambil tema memesrakan hubungan dengan Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan Allah SWT hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang berbahagia, senantiasa dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tema yang sangat penting dalam kehidupan seseorang Muslim, yaitu memesrakan hubungan dengan Allah SWT. Pendengar yang berbahagia, mengapa hubungan dengan Allah harus dimesrakan? Sebagaimana dalam kehidupan manusia, hubungan yang mesra akan menumbuhkan kasih sayang. Percayakanlah, dan kemerdekaan, begitu pula hubungan kita dengan Allah SWT. Ketika kita memelihara kemesraan dengan Allah, hati akan menjadi tenang, hidup terasa ringan, dan arah hidup semakin jelas. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketika hati kita terhubung dengan Allah SWT, maka dalam keadaan senang maupun susah, kita tetap merasa damai dan tidak kehilangan arah. Pendengar yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah SWT, tanda-tanda hubungan yang mesra kepada Allah yaitu dengan rajin sholat tepat waktu. Karena sholat adalah waktu bertemu langsung dengan Allah SWT. Keduanya suka berzikir dan membaca Al-Quran. Karena itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah SWT. Ikhlas dalam beramal. Jika kita beramal, tidak akan mengharapkan pujian dari manusia. Kita hanya ingin mencari ridho dari Allah SWT. Cepat bertaubat saat berbuat dosa. Karena orang yang mencintai Allah tidak ingin dirinya jauh dari Allah SWT. Yang berikutnya, cara memesrakan hubungan dengan Allah. Ada beberapa yang bisa kita lakukan agar hubungan kita dengan Allah semakin dekat, yaitu menjaga sholat lima waktu kita. Sholat adalah tiang agama. Kita juga merupakan sarana komunikasi kita yang paling utama dengan Allah. Sholat dengan khusyuk bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi lebih mempererat batin kita dengan Sang Pencipta. Yang berikutnya adalah memperbanyak zikir dan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setiap saat dalam kondisi apapun, biasakanlah lidah dan hati kita untuk senantiasa berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan berzikir, hati kita akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tadabur Al-Qur'an. Pendengar yang berbahagia, mendengar Al-Qur'an atau membaca bukan hanya sekedar ibadah, akan tetapi juga bentuk mendengarkan langsung pesan dari Allah untuk hidup kita. Dengan memahami isi Al-Qur'an,
kita akan merasa Allah sedang berbicara langsung kepada kita. Berikutnya adalah melatih keikhlasan. Pendengar yang berbahagia, lakukan semua amal soleh hanya karena Allah SWT. Baik saat kita membantu sesama, kita berinfak, maupun kita menahan diri dari melaksanakan kemaksiatan. Semuanya niatkan karena ingin dekat dengan Allah SWT. Pendengar yang berbahagia, untuk selanjutnya, buah dari kemesraan dengan Allah SWT, kita akan merasa bahwa kita akan selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai kesulitan. Kita akan diberi ketenangan dalam badai kehidupan kita. Kita juga akan dimudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq yang ketiga. Pendengar yang berbahagia yang senantiasa dirahmati Allah SWT, dari uraian yang tadi kita sama-sama dengarkan, mari kita periksa hati kita masing-masing. Sudahkah kita dekat dengan Allah? Atau sudah sejauh mana kedekatan kita kepada Allah? Ataukah justru kita sibuk dengan dunia kita masing-masing sehingga kita melupakan keberadaan Allah SWT? Jangan tunggu sampai masalah besar datang baru kita mencari Allah. Mari bangunlah kemesraan kita dari sekarang. Karena Allah tidak pernah jauh. Kita saja yang selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itu hidup kita akan penuh makna. Hidup kita akan membawa keberkahan dan berujung kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendengar yang berbahagia, demikian tadi uraian kami. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, pukul 20.11 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah kita ikuti bersama tadi mimbar agama Islam ya, bersama Ustazah Karyatun untuk malam hari ini dengan satu judul ya, menjalin hubungan mesra dengan Allah seperti itu. Dan tentunya lewat mimbar Muslim yang sudah kami hadirkan, memberikan pemahaman, memberikan penguatan kembali untuk kita semua, merefresh semua kita, khususnya untuk umat Muslim, untuk bagaimana terus menjalin dan terus ada hubungan mesra, menjalin hubungan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pendengar, pukul 20.11 menit waktu Indonesia Timur, saya Sofi masih terus menemani Anda tentunya dengan beragam informasi, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan. Ya, nanti sesaat lagi saya update ya, ada informasi berita duka yang kami terima malam hari ini akan disampaikan untuk Anda. Kembali saya ucapkan saja, selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati malam hari ini. Dan halo, apa kabar untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi melalui frekuensi 95,6 ya megahertz yang sudah kembali mengudara untuk Kabupaten Sarmi dan sekitarnya. Selamat malam juga untuk semua yang ada di Kabupaten Sarmi yang mungkin sudah lama gitu ya tidak bisa mendengarkan siaran RRI Jayapura, sekarang bahkan dari kemarin gitu ya, sudah kembali mengudara dan sudah kembali bisa Anda dengarkan langsung di Kabupaten Sarmi. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi, rekan Okto masih terus menemani Anda untuk malam hari ini. Ya, buat Anda yang ada di Kabupaten Sarmi, frekuensinya di 96,5 MHz. Oke, selamat malam. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, pendengar, pukul 8.43 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam, saya menyapa Anda semua di malam hari ini. Dan tentunya beberapa teman-teman hiburan ya, yang sudah hadir dan menyemarakan suasana malam hari Anda. Berharap pastinya dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Ya, dan perhatian Anda pendengar, disampaikan satu penyampaian berita duka. Berita duka yang kami terima malam hari ini. Perhatian Anda pendengar untuk beberapa saat ke depan dalam penyampaian satu berita duka.

Pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka. Berita duka malam hari ini kami sampaikan berasal dari keluarga Ansanai di Jayapura. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Ansanai di Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Ansanai di Kampung Mendawi, Kecamatan Angkai Sera, keluarga Ansanai Mamani di Saweru, keluarga Isak Nuboba di Mendawi, keluarga Berto Ansanai di Kalimantan, keluarga Boni Fasius Ansanai di Ambon, keluarga Samuel Ansanai di Semarang, keluarga Flora Ansanai di Merauke, keluarga Juanito di Timika, keluarga Hengki Maniakori di Serui, dan keluarga Max Mamani di Sorong. Keluarga besar Mendawi Ansanai dan keluarga besar Saweru di Kota Jayapura dan sekitarnya. Keluarga besar pegawai DPR Provinsi Papua, keluarga besar IKES di Sorong, keluarga besar Jemaat GKI Pengharapan Rayon Percetakan Jayapura, keluarga Beni Sueni di Abepura, keluarga Herman Sueni di Abepura, keluarga Plato Watopa di Doyobaru, keluarga besar Rumi Menanti di Jayapura, Serui Waropen, keluarga besar Menanti Manopapami di Jayapura, keluarga Bapak Christian Rumi di Yogyakarta, keluarga Bapak Robert Rumi di Jakarta, serta keluarga besar Risei Sayati di Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih, orang tua terkasih, Bapak Elias Ansanai. Telah meninggal dunia Bapak Ayah terkasih, Bapak Elias Ansanai. Dan meninggal pada hari ini 2 Oktober 2026, Jumat 2 Oktober 2026, pukul 9.52 menit waktu Indonesia Timur, meninggal di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Untuk rencana pemakaman akan diinformasikan kemudian. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami terima berasal dari keluarga Ansanai di Jayapura. Anda yang mengenal, mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, baik pendengar, selamat malam kembali menyapa Anda semua di malam hari ini di Jumat 2 Oktober 2026. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita jelang bersama ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya. Ada satu informasi saya hadirkan menemani suasana malam Anda. Ya, informasinya terkait polemik Fakultas Kedokteran Uncen ya, usai pimpin fasilitasi ujian dokter sampai lulus. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda, menjawab keresahan publik serta meluruskan spekulasi yang berseliweran di media sosial terkait aksi pemalangan kampus selama beberapa pekan terakhir, pimpinan Universitas Cendrawasih Uncen akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Pihak rektorat membeberkan akar masalah, aturan akademik hingga solusi konkret terkait kepesertaan ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKMPPD di Fakultas Kedokteran Uncen ya. Ya, dan informasi pernyataan resmi tersebut disampaikan secara langsung oleh pelaksana tugas PLT Rektor Uncen Dr. Ferdinand Risamasu S.M.Sc. Gr. Dalam konferensi pers di Rektorat Uncen Jayapura pada hari Rabu ya, pada hari Rabu lalu. Ya, hari ini pada hari tanggal 2 Oktober hari ini ya. Hari ini per 2 Oktober kami pimpinan Universitas Cendrawasih ingin menyampaikan press release atau jumpa pers terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Kenapa kita perlu untuk menyampaikan hal ini adalah terkait dengan banyaknya sekali bersilewaran ya, hal-hal yang sifatnya perlu mendapatkan klarifikasi dari Universitas Cendrawasih terkait apa yang terjadi atau yang sebenarnya terjadi ya. Itulah yang disampaikan oleh Rektor Universitas Cendrawasih Bapak Dr. Ferdinand Risamasu S.M.Sc. Ag.R. ya, PLT Rektor Uncen. Ya, dan disampaikan kemudian sebagai informasi juga ya, ini terkait dengan banyak sekali yang berseliweran begitu ya di media sosial dan sebagainya. Konferensi pers dilaksanakan hari ini 2 Oktober 2026. Ya, dan informasinya kembali pendengar, Ferdinand menjelaskan bahwa polemik ini berakar dari regulasi baku tingkat nasional begitu ya. Regulasi baku tingkat nasional sesuai aturan penyelenggaraan ujian kompetensi profesi dokter, calon peserta yang dapat dinyatakan eligible atau layak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang belum melampaui masa studi 5 tahun atau 10 semester. Universitas ini berjalan berdasarkan aturan yang berlaku. Dekan sebagai pengambil kebijakan tidak pernah mau berdasarkan keputusan pribadi, tetapi melalui hasil konsultasi sampai ke tingkat pusat terhadap siapa yang bisa ikut dan siapa yang tidak bisa ikut. Nah, itulah sebabnya ada yang merasa masih bisa ikut akan tetapi dibatasi. Pembatasan ini bukan karena suka atau tidak suka. Pembatasan ini berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada, disampaikan oleh PLT Rektor Uncen. Guna meluruskan kesimpangsiuran data, pimpinan Uncen memaparkan bahwa total mahasiswa yang masuk dalam skema ujian profesi dokter berjumlah 129 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 mahasiswa ini merupakan kelompok first taker yang baru lulus koas dan siap ujian. Ya, kemudian sementara itu untuk kelompok retaker yang awalnya berjumlah 96 orang, satu orang telah lulus pada ujian Agustus lalu sehingga tersisa 95 orang. Dari 95 mahasiswa retaker ini, 54 orang masih berada dalam batas masa studi aktif, sedangkan 41 mahasiswa tercatat telah melampaui masa studi 5 tahun ya. Jadi ditegaskan kembali dari 96 yang kita dengar itu ternyata tidak 96 yang tadi sudah disampaikan ya, ada 129 karena ditambah dengan 33 first taker tadi. Jadi dari 95 ini ada 41 yang sudah atau tidak lagi atau sudah melampaui masa studi. Nah, inilah yang menjadi persoalan di mana terkait dengan hal tersebut begitu ya. Yang menjadi persoalan ini adalah yang 41 itu ya, kembali disampaikan oleh Pak Risa Masu. Kemudian menyikapi nasib 41 mahasiswa lintas masa studi tersebut, Rektor UNCEN bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikti Saintek dan Universitas Hasanuddin Unhas Makassar selaku universitas penguji ini telah merumuskan jalan keluar melalui skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tipe A. Ya, dan sebagai informasi kembali untuk Anda, melalui skema ini mahasiswa diwajibkan mendaftar kembali di sistem akademik universitas untuk penerbitan nomor induk mahasiswa atau NIM baru agar rekam data mereka aktif secara legal. Bagaimana kita akan menyelesaikan 41 ini, pihak Universitas Cendrawasih sejak 2 minggu lalu begitu ya, hampir 3 minggu juga sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara, kemudian Kementerian Dikti Saintek, kemudian dari Universitas penyelenggara juga Universitas Hasanuddin. Akhirnya jadilah kebijakan pemerintah dari pemerintah pusat bahwa semuanya bisa mengikuti 41 itu, tetapi dengan program yang disebut rekognisi pembelajaran lampau tipe A atau RPL tipe A seperti itu. Jadi daftar lagi punya NIM baru seperti itu ya, punya NIM baru. Sebagai langkah konkret, UNCEN membuka posko pelayanan administrasi pada 2 sampai dengan 7 Oktober 2026 untuk proses pendaftaran ulang dan penerbitan NIM baru bagi peserta program RPL tadi ya. Jadi dari hari ini sampai dengan nanti tanggal 7 Oktober dibuka seperti itu ya. Langkah cepat ini diambil guna mengejar batas akhir penutupan pendaftaran ujian nasional pada 16 Oktober 2026. Sebelum pelaksanaan ujian kompetensi profesi dokter pada nanti 14 November mendatang. Iya, dan disampaikan pihak universitas menegaskan komitmen penuh untuk memfasilitasi dan mendampingi seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran UNCEN yang telah selesai koas baik kelompok first taker maupun peserta program RPL tadi untuk mengikuti ujian kompetensi secara berkelanjutan ya, secara berlanjut sampai seluruhnya dinyatakan lulus. Jadi kesimpulannya adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran UNCEN yang sudah menyelesaikan koas baik kelompok first taker maupun kelompok RPL tadi ini dipastikan dapat mengikuti ujian kompetensi profesi dokter pada bulan November mendatang. Kemudian dari pihak universitas sendiri akan terus memfasilitasi ujian mereka sampai semuanya dinyatakan lulus ya. Itu dia informasinya, mungkin kita lihat di media sosial beredar seperti itu ya. Kemudian ini sudah di melaksanakan jumpa pers seperti itu untuk hari ini. Kemudian juga dibuka tadi ya posko, karena ini nanti akan ada pendaftaran untuk penerbitan NIM begitu ya, nomor induk mahasiswa yang baru, agar nanti selama tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 begitu ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 ini dibuka posko seperti itu untuk mendaftar untuk mendapatkan NIM yang baru tadi ya. 2 hingga 7 Oktober membuka posko pelayanan administrasi seperti itu. Karena informasinya juga nanti ujian nasional untuk penutupan ujian pendaftaran ujian nasional itu tanggal 16 Oktober sebelum nanti pelaksanaan ujian kompetensi profesi dokter itu pada 14 November mendatang seperti itu ya. Dan dari pihak UNCEN sendiri menegaskan bahwa akan memfasilitasi agar semuanya nanti bisa Semuanya nanti dinyatakan lulus begitu ya, sampai semuanya nanti akan dinyatakan lulus. Oke, kita berharap semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur. Indonesia,
1: anggota Dewan Pertimbang Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi, Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
2: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
1: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
3: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
1: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
7: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
8: Bahwa saya
7: akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
7: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan,
9: dalam menjalankan tugas jabatan,
7: akan menjunjung tinggi etika jabatan,
9: akan menjunjung tinggi etika jabatan,
7: bekerja dengan sebaik-baiknya,
9: bekerja dengan sebaik-baiknya,
7: dengan penuh rasa tanggung jawab,
9: dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
10: Rancangan undang-undang kawasan industri ini, ya, semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
11: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
10: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
11: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Dan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
11: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
11: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, kita Pak, bongkin dikit aja Pak. Pak.
14: Dikit Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Priyan Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra.

0: temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumbang. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan hari batik nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
1: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
2: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Huasantara, Huastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
1: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Dengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
4: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
4: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
4: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini, sebagaimana dikutip dari

0: Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: For Indonesia, scored by player number 23, Jesse Hunter. Go untuk Indonesia.
2: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawang Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI,

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Jayapura.

Ya baik, pendengar bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama tadi ya penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 21.34 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober. Jadi ya Anda bisa menikmati long weekend hari ini, hari terakhir kerja. Bahkan ada juga yang hari Jumat masih dengan kerja work from home begitu ya, WFH. Okay, selamat saja untuk Anda semua yang menikmati long weekend untuk hari Sabtu, hari Minggu, dan kembali bersua di hari Senin seperti itu ya. Okay, buat Anda yang lagi santai, lagi menikmati suasana rehat Anda, yang mungkin baru tadi sudah selesai makan malamnya atau makan malamnya udah kelar, tapi malam hari ini lagi ingin makan jam segini, oke, selamat menikmati saja ya. Dan yang pasti buat Anda yang ada di Kabupaten Sarmi, kembali frekuensi 96,5 ya, Anda bisa memantau siaran kami kembali ya, dan informasinya di 93,3 ya. Semoga nanti kami akan update juga informasi ke teman-teman teknik, teman-teman pemancar gitu ya. 93 kemudian 97 biasanya dapat di daerah Sentani, daerah Yoka tidak dapat ya, atau mungkin di tempat saya saja kan seperti itu ya. Buat Anda juga yang mungkin kemarin-kemarin sempat bertanya juga, kami akan update begitu ya bersama rekan-rekan teknik, rekan-rekan di pemancar. Oke, selamat malam kembali untuk Anda, dan nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam siaran mini drama-drama radio untuk Anda di malam hari ini. Dan siaran drama radio kita akan ikuti dari produksi dari Gunung Sitoli dengan judul Cinta di Balik Pintu. Oke, kali ini saya menghadirkan cinta sebening embun ya untuk menemani suasana malam Anda. Selamat malam.

0: Ya, baik pendengar, lagu-lagu Indonesia mancanegara yang kembali sudah hadir ya menemani suasana malam Anda. Di malam hari ini seperti yang sudah saya informasikan, nanti selanjutnya kita akan ikuti bersama ya siaran mini drama, drama radio untuk malam hari ini dengan judul Cinta di Balik Pintu, diproduksi dari RRI Gunung Sitoli. Bagaimanakah jalan ceritanya? Mari kita simak bersama.
1: Cinta di Balik Pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya? Bu Sari, sini.
2: Ada apa, Bu Joni?
1: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
2: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
1: Iya, yang pakai daster itu.
2: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
1: Kalau cantik bisa bahaya.
2: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
1: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
2: Nah itu dia.
1: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
2: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
1: Iya, silakan. Abang pulang jam berapa hari ini?
3: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
1: Yang jemput anak-anak siapa dong?
3: Kan ada Putri nanti yang jemput.
1: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
3: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
1: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
3: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
2: Pagi, Bu Dian.
1: Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
2: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
1: Oh ya, selamat ya,
2: Bu Dian.
1: Iya, kenapa Bu Sari?
2: Di rumah ada siapa saja?
1: Aku sama suami ada juga anak-anak.
2: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
1: Oh, maksud kamu yang kerja?
2: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
1: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
2: Apa? Gak bahaya itu?
1: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5. Mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
2: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
1: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan.
2: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
1: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
2: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti aku juga maulah enak kayak kamu.
1: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
2: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
1: Selamat ya.
2: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah pak. Saya ke belakang dulu ya pak.
1: Oke.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini? Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
1: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
0: Iya, Bu.
1: Malu sama suami saya.
0: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak lima dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya. Maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

Iya, baik pendengar, sudah kita ikuti bersama ya satu cerita mini drama radio dengan judul untuk malam hari ini Cinta di Balik Pintu, produksi dari Gunung Sitoli. Kita sesaat lagi nanti masuk ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda sudah persiapkan ya lagu yang mau Anda request untuk malam hari ini. Demi kau dan si buah hati Panjepondang.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke pendengar, pukul 22.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, Anda yang mau request lagu boleh ya. Indonesia Mancanegara. Saya tunggu line teleponnya di 0967 536386. Dalam ajang ruang rindu malam hari ini, beberapa penelpon langsung saya terima ya. Lagu yang belum pernah di request, berharap demikian. Nama penyanyi dan juga judul lagunya seperti itu ya. Nama penyanyi yang jelas, judul lagunya juga yang jelas seperti itu. Jangan lirik lagu, tapi judul lagunya, biar komunikasi kita berjalan baik ya. Oke, line telepon di 536386. Saya buka jalurnya untuk Anda. Adakah yang sudah bergabung? Silakan. 536386, Anda yang ada di Kota Jayapura sekitarnya, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi ya dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini. Yang mau bergabung, yang mau request lagu, ayo silakan. Saya tunggu di 536386. Oke, sembari saya menantikan Anda yang mau bergabung di malam hari ini, saya menyapa dulu sudah ya. Selamat malam, semangat malam buat Anda yang lagi beraktivitas, lagi piket, lagi tugas malam, lagi dinas malam, apalagi penyebutannya ya. Oke, pokoknya yang lagi kerja malam hari ini, semangat saja untuk semuanya, petugas keamanan TNI Polri ataukah Anda di profesi lain begitu ya, security. Selamat malam saja untuk Anda, selamat menjalankan tugas-tugas Anda ya. Semoga lagu-lagu hiburan yang dihadirkan dapat menghibur, memberikan spirit dan juga semangat untuk Anda. Tapi juga buat Anda yang sedang menikmati suasana istirahat malam, lagi santai, Anda lagi santai di ruang tamu, di kamar tidur, di teras rumah, atau lagi tahu di mana, belakang, depan, samping, kiri, kanan, begitu ya. Selamat menikmati saja suasana santai

Anda. Yang mau bergabung boleh, yang mau request lagu boleh ya. 536386 ya. Lain telepon yang bisa Anda gunakan. Kalau belum ada yang bergabung, saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani suasana malam Anda yang sedang menikmati santai, yang lagi menikmati perjalanan juga. Hati-hati di jalan ya, berharap Anda bisa sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Ya, satu tembang mengawali kali ini mau saya hadirkan, satu tembang dengan judul apa ya. Saya juga masih pilih-pilih nih ya lagu yang mau saya request. Waduh, lagu yang mau saya request. Oke, satu tembang kali ini. Oke. Pak Anber sudah biasa di request gitu ya. Ada Aldarisma, Aku Tak Biasa, hadir untuk Anda. Kali ini versi blues ya, menemani suasana malam Anda. Nanti yang mau bergabung di 536386, saya hadirkan dulu satu tembang untuk Anda.

0: Oke, pendengar 536386, sudah adakah yang mau bergabung? Dan sepertinya hujankah? Apakah yang saya dengar ini betulkah? Oke, hujan Tasangkapura dan sekitarnya. Oke. Iya, di 536386 ada siapakah dia penelpon pertama kita, dan hujan pun semakin deras turun ya. Oke, saya sapa. Halo, selamat malam.
1: Sugeng Dalu, selamat malam
0: Mbak Sopi. Iya, Sugeng Dalu.
1: Ada-ada Jaipur ya.
0: Ada. Luar biasa. Oke, di sana cuacanya gimana?
1: Gerimis mengundang Mbak Sopi.
0: Oh, gerimis. Iya, pas saya mau terima telepon sini tuh hujannya langsung deras banget begitu. Oke, baik, siap. Lagunya apa malam hari ini, Mas Supratman?
1: Pengen dengar dari Stephen Pasaribu kah?
0: Stephen Pasaribu, judulnya apa?
1: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya, oke. Siap, ditunggu ya.
1: Suun Mbak Sopi,
0: selamat tugas. Suun, oke. Selalu untuk selamanya, lagu yang dipopulerkan oleh Fatjur Nadila gitu ya. Tapi saya mau dong yang Stephen Pasaribu, boleh? Boleh dong. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan ya, buat Mas Supratman yang ada di seputaran Kerom. Kerom gimana cuacanya, gerimis seperti itu. Oke, Tasangkapura baru saja hujan turun gitu ya. Oke, ditunggu lagunya Mas Supratman. Ada yang lain? 536386. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung atau yang masih pencet-pencet nomor teleponnya? Oke, boleh bergabung ya. Sambil menantikan Anda yang mau bergabung, selalu untuk selamanya hadir Mas Supratman. Ditunggu lagunya dihadirkan ya. Saya terima dulu sudah ada yang bergabung. Oke, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Adi.
0: Malam, oke, abangku, silakan. Lagunya apa nih?
2: Ya, boleh lagu barat ya?
0: Boleh, apa lagunya?
2: Judulnya I'm Sorry for Leaving You.
0: I'm Sorry for
2: Leaving You.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Kalau tidak salah, Michael. Eh? Ya, Michael Bertet dan his wife.
0: I'm sorry for leaving you, Michael Bennett and his wife sing their story. Yang rambut panjang?
2: Ya,
0: ya. Oke, baik, siap. Abangku ditunggu ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih abangku. Oke, baik, ada Bang Bejo Radio sudah bergabung malam hari ini. 536386 masih saya tunggu ya. Anda yang mau bergabung, 34 penelpon langsung hadir lagunya untuk Anda. Ada satu tembang mancanegara, ada satu tembang Indonesia. Berikutnya apa nih? Indonesia, mancanegara? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam,
0: Manasi. Malam juga, luar biasa. Sana cuaca bagaimana?
3: When I need you.
0: Oke, okay, versinya siapa?
3: Siapa yang menyanyi?
0: When I need you. Oke, okay, tunggu ya. Saya lihat sebentar itu versinya. When I need you tuh ada Celine Dion, ada Leo Sayer, ada Julio Iglesias. Mau yang mana nih?
3: Yang
0: ada Rod Stewart juga. Mau suara perempuan, laki-laki?
3: Suara cowok sudah.
0: Suara cowok, oke. Kalau begitu yang Leo Sayer saja ya, boleh ya?
3: Oke,
0: baik. Ditunggu lagunya Bunda Sayang. Sama, sini juga deras ini. Yoi, siap Bunda Sayang, sip.
3: Oke.
0: Iya, bye-bye. Terima kasih ada Bunda Iki Rumah Jauh sudah bergabung malam hari ini. Kenapa setiap saya dinas kok hujan ya? Oke lah, saya tetap mensyukuri segala sesuatunya. 536386, yuk silakan satu lagi sebelum hadir lagunya untuk Anda ya. Halo, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Sopi.
0: Malam juga, silahkan Abang Ivan.
4: Hujan tuh, nanti sebentar pulang jangan lupa jas hujan ya.
0: Itu lagi kak, setinggal pulang hujan terus kak, tolong. Aduh, sip.
4: Hujan berkat.
0: Hujan berkat, itu sudah betul. Lagunya apa nih?
4: Belajar lagu dari mancanegara dulu.
0: Boleh, judulnya?
4: Bee Gees Alone.
0: Bee Gees?
4: Iya, Bee Gees Alone.
0: Oke, tunggu ya. Bee Gees Alone.
4: Iya,
0: oke,
4: iya.
0: Ditunggu lagunya ya.
4: Oke,
0: okay, siap. Bang Ivan sudah bergabung Bee Gees dengan Alone begitu ya. Oke, ini pernah live di Las Vegas pada tahun 97, One Night Only seperti itu. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan 3 requestan lagu mancanegara, 1 requestan lagu Indonesia seperti itu ya. Hujan deras kembali, Anda mungkin bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar sebagai back sound saya untuk malam hari ini. Hujan berkat di 2 Oktober 2026. Kita dengarkan 4 requestan lagu berikut ini. Selalu untuk selamanya ada Stefan Pasaribu featuring Hanin Dia ya. Dan 3 tembang mancanegara untuk Anda.

Oke, pendengar 536386, silahkan Anda yang mau bergabung ya. Kita mainkan sesi yang kedua dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Anda yang mau bergabung, 4 penelpon lagi untuk sesi yang kedua saya buka. Lagu Indonesia, lagu mancanegara, silahkan ya. Oke, sudah adakah penelpon selanjutnya untuk sesi yang kedua di 536386? Oke, kalau belum ada yang bergabung, gimana kalau kembali ya, saya hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Anda. Selamat menikmati saja suasana santai, suasana relax Anda, istirahat malam hari Anda bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, tapi juga menemani Anda yang sedang bekerja di malam hari ini ya. Oke, satu tembang dari miliknya Kenny Rogers, pendengar, How Do I Break It To My Heart, hadir untuk menemani suasana malam Anda. Sambil saya menantikan ada yang mau bergabung ya di 0967536386. Kalau tidak ada yang bergabung, lagu-lagu hiburan menemani malam Anda. Satu tembang dari miliknya Kenny Rogers dengan How Do I Break It To My Heart.

berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

Oke, pendengar 536386, adakah yang mau bergabung? Saya tunggu ya, Anda yang mau bergabung malam hari ini, yang mau request lagu pastinya. Indonesia Mancanegara, saya tunggu ya buat Anda yang mau bergabung. Oke, selamat malam kembali, saya menyapa dulu buat Anda yang sementara lagi berkendara di jalan ya. Hati-hati sampai di tempat tujuan dengan baik, begitu ya. Karena tadi Tasanggapura dan sekitarnya hujan deras sekali begitu ya. Dan sekarang tuh sudah tidak hujan lagi, tapi jalan pastinya masih pada basah ya. Oke, ada genangan air di sana sini, jalan licin, jadi tetap fokus ketika Anda sedang mengendarai kendaraan untuk malam hari ini ya. Oke, sampai di tempat tujuan dengan segala baik. Sambil menemani suasana malam Anda, saya hadirkan ya lagu-lagu hiburan terbaik untuk Anda di malam hari ini. Tetapi juga ada beberapa informasi-informasi ringan untuk menemani Anda yang tengah menikmati istirahat santai Anda, tapi juga menemani Anda yang sedang melaksanakan aktivitas kerja, tapi juga menemani Anda yang sedang berkendara di jalan. Oke, apapun segala situasi saat ini, apapun yang ada di benak pikiran perasaan hati Anda, oke, dengan harapan lagu-lagu hiburan yang hadir sesaat lagi ini dapat menghibur Anda, dapat mengobati kerinduan Anda, dapat memberikan senyuman di bibir Anda. Aduh, pokoknya yang pasti dapat menyejukkan Anda di malam hari ini ya. Oke, jadi yang lagi kedinginan mendapatkan kehangatan, yang lagi panas hati mendapatkan hati yang dingin, seperti itu. Oke, kali ini satu tembang yang mau saya hadirkan. Judulnya apa ya? Saya juga tadi sembari tadi terus sambil mikir-mikir, lagunya Indonesia dulu atau mancanegara dulu ya? Karena tadi sudah ada satu tembang mancanegara. Kali ini kita ke tembang Indonesia dulu, boleh ya? Oke, kita ke tembang Indonesia. Ya, ada mungkin nanti kemudian juga ada satu tembang Hargai Aku, Mencintaimu Adalah Takdirku. Weis, Mencintaimu Adalah Takdirku, luar biasa ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini dengan rangkaian hiburan hadir menemani suasana malam Anda.

Oke, pendengar, pukul 23 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali saya ucapkan tentunya untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Iya, dan sebelum kita tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur, kurang lebihnya 19 menit ke depan seperti itu. Karena saat ini pukul 23.41 menit waktu Indonesia Timur, ada seorang ibu muda berhari-hari tidak makan begitu ya, sampai tubuhnya tuh kurus seperti itu. Kemudian ada tabib ya, ada tabib atau yang mengerti dunia kesehatan, baik itu herbal ya atau medis. Jadi ada seorang tabib memeriksa denyut nadi ibu tersebut. Kemudian dia berkata seperti ini, Anda memendam begitu banyak masalah dalam hati Anda sehingga badan menjadi lemah, karena sebenarnya Anda tidak memiliki penyakit yang parah. Setelah mendengarkan diagnosis dari tabib tadi, kemudian ibu muda itu merasa sangat lega, seperti terlepas dari beban berat. Kemudian ibu muda itu pun menceritakan semua masalahnya pada tabib tersebut, begitu ya. Kemudian tabib ini bertanya, bagaimana perasaan suami Anda terhadap Anda? Kemudian ibu muda ini menjawab dengan tersenyum, sangat menyayangi saya. Tabib ini kembali bertanya, apakah punya anak? Dengan penuh ceria pastinya ibu muda ini menjawab, ada seorang putri, sangat pengertian putri saya ini. Selagi tadi bertanya, tabib ini pun menuliskan sesuatu ya, sambil tanya-tanya tapi tabib ini tulis sesuatu. Setelah memperlihatkan tulisannya itu di dua kertas pada ibu muda tersebut ya, lembar yang satu bertuliskan masalah dari ibu muda tadi, kemudian lembar yang lain berisikan sukacita dari ibu muda tadi. Kemudian tabib ini berkata kepada ibu muda tadi ya, dia bilang seperti ini, kedua kertas ini adalah resep obat penyakit Anda. Anda mencatat semua masalah yang Anda hadapi dan melupakan sukacita di sekitar Anda. Sambil berkata demikian, tabib ini menyuruh salah satu muridnya begitu ya, membawakan sebaskom air dan juga tinta. Setelah itu tabib meneteskan tinta hitam ke dalam air yang jernih. Terlihat warna hijau muda dari tetesan tinta yang mulai menyebar ke seluruh permukaan air. Dan dalam sekejap, tinta itu tidak terlihat lagi. Dan tabib itu berkata lagi seperti ini, ketika tinta hitam masuk ke dalam air, warnanya akan memudar. Bukankah kehidupan kita juga demikian? Saudara pendengar dimanapun Anda berada, seringkali beban penderitaan yang begitu berat kita rasakan lebih dikarenakan diri kita sendiri yang terlalu terpaku pada masalah-masalah yang ada dan melupakan sukacita yang ada di sekitar kita. Cobalah belajar untuk mencampurkan sedikit demi sedikit penderitaan pada air kehidupan yang jernih, luas dan berisi sukacita kita. Dengan demikian beban hidup kita akan terasa lebih ringan. Iya, yang pasti kalau kita hidup itu ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah itu bukan hidup namanya ya. Yang ada yang ada di itu ya, tanda hitam, yang ada di buper seperti itu ya. Karena kalau kita masih hidup pasti saja ada masalah, besar kah kecil kah, pokoknya ada saja begitu ya. Iya, dan belajar dari tabib dan ibu muda tadi, biasanya masalah menghimpit kita kemudian menghilangkan sukacita yang ada pada kita. Jadi dari kisah ini kita belajar bagaimana mengungkap syukur, mengucapkan syukur kita lewat sukacita-sukacita yang masih terus kita rasakan ya. Walau begitu banyak masalah, problem hari ini ya memang luar biasa ya, tantangan yang begitu luar biasa. Ada banyak sisi segi ya, entah dari segala apa namanya, dari segala sisi ada banyak begitu ya. Tetapi coba kita fokuskan seperti halnya tadi ya, tinta dimasukkan sedikit demi sedikit menjadi pudar. Jadi mari setiap kita untuk ada masalah, ada segala hal yang membuat hati gundah gulana seperti itu ada,
Tapi bagaimana coba kita memikirkan sesuatu yang indah, sesuatu yang memberikan sukacita, senyum ceria. Coba kita memikirkan itu, yang nanti kita pikirkan masalah yang begitu banyak datangnya itu secara perlahan ya kita bisa melewatinya. Seperti itu, seperti halnya cerita inspirasi yang pernah saya bagikan juga, ketika seharian kita jalan, kita menggunakan celana panjang misalkan, ada saku di kantong di celana kita ataupun rok kita gitu ya, sebelah kiri kanan. Jadi yang sebelah kiri itu kantongnya tuh bocor, jadi yang sebelah kanan saja yang terisi ya. Sepanjang jalan pokoknya yang buat hati gundah gulana, yang buat hati marah, yang banyak masalah, pergumulan dari segala sisi seperti itu, semuanya diisi di kantong sebelah kiri. Segala hal yang ditemui baik, yang diingat-ingat kembali, ada sukacita, membuat senyum-senyum sendiri, pokoknya hal-hal bahagia itu disimpan di saku sebelah kanan. Jadi ketika malam hari seperti ini, atau pulang kerja, sampai di rumah, mau ganti pakaian gitu ya, jadi biasanya kan kita cek and recheck toh, rok, celana, sepatu ada yang ketinggalan, berapa rupiah gitu ya. Jadi waktu dicek itu, yang kita jumpai apa? Hal-hal yang membawa sukacita, kantong celana ataupun rok kita yang sebelah kanan ya, yang buat kita senyum, buat kita ketawa, buat kita ceria, memberikan, yang buat kita menjadi spirit dan semangat bertambah seperti itu ya, yang kita jumpai di sebelah kanan, itulah yang bisa kita dapatkan. Sedangkan yang sebelah kiri tadi diisi juga dengan hal-hal yang negatif ya, membuat hati marah dan lain sebagainya, sedih, tetapi karena kantongnya bocor, jadi ketika sepanjang aktivitas Anda di sepanjang hari itu, semua yang tidak bagus itu terjatuh entah kemana ya. Jadi pas malam sampai di rumah mau istirahat, dicek sebelah kiri itu tidak ada isinya. Yang tidak bagus itu semua sudah terhempaskan entah kemana. Oke, jadi kita belajar dari hal-hal tersebut, saya tapi juga semua kita ya. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisi, apapun situasi kita ya. Saya senang dengan ungkapan dari salah satu ibu pendeta ya, yang juga berselancar di media sosial seperti itu. Ada ungkapan seperti ini ya, kawan, ada banyak hal yang kita tidak bisa atur, termasuk orang yang tidak setuju atau tidak terima dengan kita punya pikiran. Jangan kita terlalu susah karena kita tidak punya kuasa untuk rubah sesuatu atau seseorang punya keadaan atau pikiran. Yang bisa kita lakukan adalah kita atur pikiran dan juga perasaan sendiri. Supaya apa? Supaya tenang, supaya kuat, supaya tidak terganggu. Jangan biarkan orang lain berkuasa atas kita punya pikiran dengan ikut marah, terganggu, apalagi stres ya. Jadi intinya kita orang yang setel, kita orang punya segala sesuatu, di setel ke arah yang baik begitu ya. Oke pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua. Tadi hujannya sudah reda, hujannya muncul lagi, hujannya ada lagi seperti itu ya. Yang pasti selamat malam saja untuk Anda, selamat menikmati suasana malam hari ini. Sesaat lagi kita akan menutup kebersamaan kita sepanjang hari ini, dari pagi hari tadi sampai dengan malam hari ini. Sesaat lagi tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan hujan kembali turun seperti itu. Saya minta doanya dari semuanya supaya mengiringi doa-doa Anda itu, mengiringi perjalanan saya pulang sampai ke rumah dengan perjalanan yang cukup jauh begitu ya, sampai di tempat tujuan dengan baik, karena hujan deras kembali sudah mulai turun lagi ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Buat Anda yang kalau hujan sebentar saja sudah ada genangan air di sana sini, bisa siaga juga ya, istirahat tapi sambil check and recheck seperti itu. Tuhan jaga kita semua di malam hari ini, kita bisa beristirahat dengan baik, kita menyambut hari yang baru dengan segala sukacitanya. Hujan panas tetap kita syukuri, kita doa agar Tuhan selalu menjaga kita semua. Oke, selamat malam untuk Anda, selamat menikmati malam hari ini, yang lagi piket malam semangat ya. Oke, satu tembang pendengar, kali ini saya hadirkan menutup kebersamaan kita, dua tembang Indonesia. Selamat malam untuk Anda semua, selamat menikmati malam hari ini karena hujan.
Kayaknya kalau temanya lagunya tentang hujan juga asik ini ya. Oke. Hujan datang lagi sudah spesial menemani malam Anda satu hati ya. Bersama Pro 1 RRI Jayapura sampai kita tutup siaran untuk 9 menit ke depan. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Iya, pendengar, sebelum tutup siaran, aduh, ini saya baru lihat, mohon maaf ini ya. Oke, diinformasikan kepada seluruh fans RRI Jayapura dimanapun berada ya. Oke, dari paket Pak Ketua Fans RRI Jayapura, ya ini disampaikan kepada katanya ucapan selamat malam ya, salam hormat untuk semuanya, buat rekan-rekan fans klub RRI bisa apa namanya, besok ya, besok hari Sabtu kita ada duduk-duduk di rumahnya Mama Fani ya. Mama Fani rumahnya di mana? Rumahnya di Telaga Maya, seperti itu ya. Rumahnya Mama Fani itu di Telaga Maya. Jadi buat fans klub RRI besok lagi kumpul-kumpul gitu ya, duduk cerita bareng di rumahnya Mafan. Nanti bisa saling komunikasi seperti itu, kumpulnya jam berapa ya, kumpulnya jam berapa, biar takutnya nanti ada yang datang jam 6 pagi, ada yang datang jam 10, atau nanti ada yang datangnya jam 9 malam gitu ya. Nanti jamnya jam berapa, yang pasti jam-jam orang bertamu gitu ya. Oke, jadi nanti dari ketua fans ya, untuk fans klub RRI ada pertemuan ya, duduk-duduk santai gitu ya, sambil ngobrol apa gitu ya, untuk kebersamaan fans nanti di rumahnya Mafan di Telaga Maya, seperti itu ya. Oke, itu informasinya, nanti mungkin bisa dipantau juga di WA grupnya fans RRI Jayapura, begitu ya. Oke, terima kasih untuk paket, ada Pak Ketua Fans RRI, ada Bung Kabor Supiori. Oke, pendengar, kisah cinta di balik hujan, lagu nostalgia 70-an mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini. Jadi jumpa fansnya atau lagi duduk santai gitu ya, kopi darat di rumahnya Mafan nanti pukul 12, jam 12 jam makan siang begitu ya. Jam 12 siang di rumahnya Mama Fani di Telaga Maya, besok hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Kembali diinformasikan untuk fans klub RRI Jayapura, nanti bisa saling berkoordinasi. Besok ada jumpa fans semacam itulah ya, duduk-duduk santai cerita-cerita kopi darat di rumahnya Mama Fani Mafan di Telaga Maya, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.

Selamat malam pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026. Program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura. Kembali mengantar surangkaian acara untuk edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 melalui pemancar FM 88,8 GNYM, FM 96,5 untuk wilayah Sarmi, dan untuk kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di FM 96 dan 97 MHz. Terimalah salam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun saja Anda berada, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Gustiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura pagi. Untuk kebersamaan kita di pagi ini, tentunya kita akan memulai segala sesuatu dengan memanjatkan puji syukur kita bahwa kita akan melewati hari ini dengan penuh sukacita. Dan tentunya kita semuanya juga akan menjalani berbagai kegiatan aktivitas kita masing-masing. Dan tentunya siaran Pro 1 RRI Jayapura lewat Mutiara Hati akan hadir untuk Anda, khususnya untuk umat Advent yang ada di kota Jayapura dan wilayah sekitarnya. Kita akan ikuti atau akan dengarkan renungan kali ini terkait tentang pembenaran orang, ya maksud kami, ada topik kami akan hadirkan, yaitu pembenaran oleh iman dan pekabaran malaikat ketiga bagian 5 yang akan disampaikan oleh Edo Takerbak. Namun kita akan sambut renungan ini lewat satu lagu Sahabat Setia bersama Melita Sidabutar.

Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, saudara sekalian dimanapun saja kita berada. Puji Tuhan, pagi ini Sabtu 3 Oktober tahun 2026 kita akan mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi kita, mari kita berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat pagi yang indah diberkati oleh Tuhan, kami hendak mendengar firman Tuhan melalui renungan pagi. Memohon kuasa Roh Suci untuk menolong kami mengerti akan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Judul renungan pagi kita pada Sabat tanggal 3 Oktober 2026 adalah Pembenaran oleh Iman dan Pekabaran Malaikat Ketiga bagian kelima. Ayat Alkitab yang mendasari renungan pagi kita terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Galatia pasal 3 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mari kita dengarkan keterangan selanjutnya. Membangun iman kepada Kristus sebagai inti pekabaran malaikat ketiga menjadi inti pesan Ellen White pada sesi General Conference tahun 1888 dan selanjutnya. Segera setelah pertemuan di Minneapolis, dia menyampaikan salah satu pernyataan yang paling kuat tentang Wahyu 14 ayat 12. Dan makna dari inti pesan tahun 1888, ia menulis pekabaran malaikat ketiga adalah pemberitaan tentang perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Perintah-perintah kepada Allah telah diberitakan, tetapi iman kepada Yesus belum diberitakan oleh gereja Masih Advent hari ketujuh sebagai hal yang sama pentingnya. Hukum dan Injilnya harus berjalan beriringan. Saya tidak dapat menemukan bahasa untuk mengungkapkan pokok bahasan ini secara lengkap. Iman Yesus, hal itu dibicarakan tetapi tidak dipahami. Apakah yang membentuk iman Yesus yang termasuk dalam pekabaran malaikat ketiga? Yesus menjadi penanggung dosa kita agar ia dapat menjadi juru selamat kita yang mengampuni dosa. Ia diperlakukan sebagaimana kita layaknya diperlakukan. Ia datang ke dunia kita dan menanggung dosa-dosa kita agar kita dapat menerima kebenarannya dan iman kepada kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita. Semua dengan seutuhnya dan sepenuhnya adalah iman kepada Yesus. Ada keselamatan bagi orang berdosa hanya dalam darah Yesus Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Orang yang memiliki pikiran yang cerdas mungkin memiliki banyak sekali pengetahuan. Ia mungkin terlibat dalam spekulasi teologi. Ia mungkin hebat dan dihormati manusia dan dianggap sebagai gudang pengetahuan, tetapi kecuali ia memiliki pengetahuan yang menyelamatkan tentang Kristus yang disalibkan baginya, dan dengan iman berpegang teguh kepada kebenaran Kristus, ia akan hilang. Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam Alkitab Yesaya pasal 53 ayat 5 mengatakan, kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus akan menjadi satu-satunya harapan kita untuk masa kini dan nyanyian kita sepanjang kekekalan. Apakah Anda memahami pesan ini? Kita perlu memahaminya. Itulah hal terpenting yang kita dapat dengar, bahwa Kristus mati untuk kita dan bahwa kita dapat diselamatkan hanya melalui iman yang kuat terhadap pengorbanannya. Itulah inti dari iman Yesus yang terdapat dalam Alkitab Wahyu pasal 14 ayat 12.
Itulah inti dari apa artinya menjadi anggota gereja masa Advent hari ketujuh. Dan itulah inti apa artinya menjadi seorang Kristen. Hanya dengan perintah-perintah Allah kita mungkin menjadi orang Advent, yaitu anggota gereja, tetapi bukan orang Kristen. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kematian-Mu, darah-Mu telah tercurah di Bukit Kalvari, mengampuni, menebus dosa-dosa kami. Tolonglah kami untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai inti dari keselamatan kami. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bi. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
3: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami sampaikan dalam Warta Berita Fajar Papua untuk hari ini, di antaranya Kejati Papua tetapkan dua tersangka korupsi Jalan Bovendigul. BGN resmikan SPPG 3T untuk perkuat program gizi di Papua. Selain itu, warta berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka korupsi dua proyek jalan di Bovendigul, Papua Selatan. Tindak pidana korupsi tersebut merugikan negara senilai 10,640 miliar. Berikut laporan Naldi Kesolia.
4: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkana Yomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas dua proyek pembangunan jalan tersebut.
5: Kami terkait dengan pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari anggaran dana alokasi umum tahun anggaran 2023, dan yang kedua pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan Distrik Viriwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari anggaran Otsus tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, sebagai informasi bahwa anggaran kontrak pekerjaan untuk ruas Dema Vevero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk ruas Distrik Kombai dan Distrik Viriwangi nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.69.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
4: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Viriwangi sebesar 6,05 miliar rupiah.
5: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan, di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Viriwangi, sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Berdasarkan seluruh rangkaian tindakan penyidik tersebut, tim penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam pasal 235 KUHAP untuk masing-masing perkara. Oleh karena itu, pada hari ini tim penyidik secara resmi menetapkan dua orang tersangka, yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut. Adapun kedua tersangka tersebut adalah satu, saudara RP selaku PPK Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo tahun 2023, dan yang tersangka satunya saudara S selaku pekerjaan dan selaku pelaksana pekerjaan. Totalnya itu 10.640.767.814 rupiah.
4: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abepura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Naldik Saulia melaporkan.
2: Universitas Cendrawasih pastikan 41 orang mahasiswa kedokteran yang telah melewati batas studi 10 semester masih bisa mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Universitas Cendrawasih memastikan 41 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang telah melampaui batas masa studi 5 tahun atau 10 semester masih mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Pelaksana tugas Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Ferdinand Risamasu mengatakan, dari 120 orang mahasiswa yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, terdapat 33 mahasiswa yang berstatus sebagai first taker, yaitu mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikan profesi atau koas dan akan mengikuti ujian untuk pertama kalinya. Sementara itu juga terdapat 96 mahasiswa retaker, dan dari jumlah tersebut satu mahasiswa telah dinyatakan lulus pada ujian di bulan Agustus, sehingga saat ini tersisa 95 orang mahasiswa. Dari 95 mahasiswa retaker tersebut, sebanyak 54 mahasiswa masih memenuhi persyaratan masa studi, sementara 41 orang mahasiswa lainnya telah melampaui batas masa studi 5 tahun atau 10 semester. Menurut Ferdinand Risamasu, persoalan terhadap 41 orang mahasiswa tersebut sudah dibahas dengan kementerian terkait, serta Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Dari hasil koordinasi tersebut, dipastikan ke-41 mahasiswa bisa mengikuti uji kompetensi program profesi dokter melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tipe A. PLT Rektor menjelaskan, bagi mahasiswa yang masuk dalam skema tersebut harus menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi, termasuk melakukan registrasi dan penerbitan nomor induk mahasiswa baru yang ditargetkan bisa selesai pada 16 Oktober mendatang. Adapun untuk pelaksanaan uji kompetensi program profesi dokter dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026 mendatang.
7: Ada 41 mahasiswa yang sudah melampaui masa studi. Bagaimana kita akan menyelesaikan yang 41 ini? Maka pihak Universitas Cendrawasih, kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara, panitia ad hoc-nya, dan juga dengan Kementerian Dikti Saintek, serta universitas penyelenggara, yaitu Universitas Hasanuddin. Jadilah kebijakan dari pemerintah pusat bahwa semuanya bisa mengikuti yang 41 itu, tapi dengan program yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau tipe A.
6: Ditegaskan Dr. Ferdinand Risamasu, Universitas Cendrawasih juga menyiapkan pendampingan akademik bagi 41 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi ujian. Dan bagi mahasiswa yang belum berhasil dalam satu periode ujian, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian pada periode berikutnya, sehingga dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Oleh sebab itu, langkah-langkah yang sudah kita lakukan semenjak demo-demo yang dilakukan kemarin, maka pada kemarin, ya, itu pada tanggal 30 September 2026, pimpinan universitas mengambil langkah untuk mengumpulkan semua yang menuntut haknya untuk mengikuti. Kita duduk bersama-sama untuk menyampaikan tahapan-tahapan penyelesaiannya seperti apa. Pertemuan yang sangat hangat. Dari hasil itu, Rektor menandatangani apa yang namanya panitia assessment ujian kompetensi profesi dokter itu. Bagaimana menyikapi tuntutan mahasiswa untuk mereka bisa ikut ujian kompetensi profesi kedokteran. Nanti ada pertanyaan lagi, kalau sudah sampai di bulan November, terus tidak lulus, apakah masih ikut, bisa ikut di bulan Januari? Jawabannya adalah masih bisa. Terus kalau tidak lulus di bulan Februari, apakah masih bisa lagi ke depan? Masih bisa. Terus kalau tidak lulus lagi, masih bisa. Jadi mereka akan mengikuti ujian kompetensi profesi dokter ini sampai mereka lulus.
6: Dengan demikian, PLT Rektor Uncen meminta kepada semua pihak di Fakultas Kedokteran untuk tidak lagi menggelar aksi-aksi yang dapat merugikan Uncen itu sendiri. PLT Rektor memastikan pihaknya menghormati hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun penyampaian aspirasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pengerusakan terhadap barang milik negara. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kota Jayapura menyiapkan normalisasi dan pengerukan di 4 kali yang mengalami pendangkalan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir saat curah hujan meningkat. Berikut laporan Lina Masugi.
8: 4 kali di Kota Jayapura yakni Kali Acai, Kali Suburhonyi, Kali Entrop, dan Kali Enafre akan dinormalisasi dan dikeruk mulai Oktober hingga awal November 2026. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan pendangkalan kali menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani menjelang musim penghujan.
9: Memang kita juga akui juga beberapa sungai kita mengalami pendangkalan, termasuk Sungai Kali Acai, Sungai Siborgonji, Sungai Kali Entrop, dan Kali Anafre. Nah, sehingga dalam satu bulan ke depan, Oktober ini sampai dengan awal November, kita akan melakukan normalisasi dan pengerukan menjelang Natal tahun baru, karena kemungkinan nanti ini ada curah hujan tinggi, kita menjaga.
8: Selain kondisi kali, pemerintah juga menemukan persoalan pada saluran air. Sejumlah saluran tersumbat sampah, sementara beberapa bangunan disebut berdiri di atas saluran air. Wakil Wali Kota mengatakan kondisi tersebut dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
9: Di kota tata ruang sudah ada, tetapi satu, masih banyak warga kita yang masih belum taat aturan, atau mungkin juga kita kurang sosialisasi. Nah, karena masih beberapa kompleks-kompleks perumahan membangun di atas saluran, kemudian membuang sampah juga di saluran.
8: Penanganan banjir juga dibagi bersama Balai Wilayah Sungai dan Pemerintah Provinsi Papua. Wilayah Abepura mendapat dukungan Balai Wilayah Sungai. Kawasan Entrop ditangani pemerintah Kota Jayapura. Sementara wilayah Jayapura Utara mendapat dukungan pemerintah Provinsi Papua. Rustan Saru berharap langkah tersebut dapat mengurangi dampak banjir terutama memasuki periode Natal dan Tahun Baru.
9: Paling tidak meminimalisir terjadinya banjir ketika hujan datang.
8: Dina Umasugi melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia. Digelar serentak di 16 provinsi di Indonesia. Di Papua, peresmian berlangsung di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram. Nur Zaini menegaskan, pengoperasian SPPG dilakukan setelah seluruh aspek kesiapan operasional terpenuhi. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, pengawasan gizi, pengawasan bahan baku, pengawasan proses memasak, hingga pada proses penyajian dan pendistribusiannya di lapangan.
10: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka untuk periode hari ini dan juga mungkin hari Senin ya. Itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya, itu 22 untuk di wilayah 3T. Sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
6: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
11: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional, sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
6: Sementara itu, Mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Melalui peresmian SPPG ini, diharapkan bisa semakin memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di wilayah 3T dan kawasan yang membutuhkan dukungan peningkatan gizi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan melalui kanal akun YouTube RRI Jayapura Official.
3: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan sekitar 6.500 hektar sawah baru pada 2026 untuk mengejar swasembada beras 2028. Gubernur Papua Matius Fahiri mengatakan pembukaan lahan disertai rehabilitasi sawah yang sudah tidak produktif. Pemerintah juga memperkuat irigasi dan menyediakan pompa air untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Fahiri menyebut produksi padi Papua ya saat ini rata-rata mencapai lebih dari 8 ton per hektar. Di sejumlah wilayah Kabupaten Kerom, produktivitas padi bahkan disebut mencapai 12,8 ton per hektar. Pemerintah menargetkan petani dapat panen 3 kali setahun sehingga produksi beras meningkat dan distribusinya menjangkau wilayah pegunungan. Papua juga mulai berkomunikasi dengan Papua Nugini untuk membuka peluang ekspor beras. Pemerintah Kota Jayapura menemukan sejumlah aktivitas usaha yang menggunakan ruang di sekitar badan dan bahu jalan. Usaha mebel hingga penjualan BBM eceran diminta ditata agar tidak mengganggu lalu lintas. Berikut laporan Nina Masugi.
12: Pemerintah Kota Jayapura meminta pelaku usaha menata kembali aktivitas mereka yang menggunakan ruang publik dan berpotensi mengganggu fungsi jalan. Temuan tersebut diperoleh dari pemantauan kawasan mulai dari Papua Youth hingga Kali Acai. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan aktivitas yang menjadi perhatian antara lain usaha mebel, penjualan BBM enceran, kios hingga pemotongan hewan. Untuk usaha mebel, barang dagangan dan perlengkapan usaha yang ditempatkan di pinggir jalan diminta ditertibkan agar tidak mengurangi lebar badan jalan.
13: Usaha-usaha yang hari ini seperti mebel, kemudian jual-jual bahan bakar, juga beberapa kios-kios dan toko, dan juga ada pemotongan hewan, di mana mereka punya hasil kerja atau bahan untuk kerja mobil-mobil itu ditaruh di pinggir jalan sehingga menghalangi, mengurangi lebar jalan dan juga mengganggu lalu lintas. Maka kita minta tertibkan dan rapikan hari ini dari pemerintah untuk masyarakat pemilik toko warung dibersihkan.
12: Sementara pedagang BBM eceran diminta menggeser lokasi usahanya lebih ke dalam dan tidak menggunakan badan jalan. Pemerintah juga menyoroti aktivitas pemotongan hewan. Pelaku usaha diharapkan berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan tersebut dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH Kota Jayapura. Penataan ini dilakukan untuk menjaga fungsi badan jalan, bahu jalan, dan saluran air sekaligus memastikan keselamatan serta kelancaran pengguna jalan.
13: Juga kepada teman-teman yang menjual bom bensin, menjual bahan-bahan campuran agar juga menggeser sedikit ke dalam agar areal badan jalan, bahu jalan ini aman dari hal-hal yang bisa mengganggu lalu lintas. Nah, ini demi keselamatan kita bersama. Begitu juga tadi ada satu pemotongan hewan yang di situ kita minta ke depan agar bisa koordinasi dengan dinas pertanian kita, peternakan kita agar nanti bisa dipotongan di RPH kita.
12: Pemkot Jayapura meminta pelaku usaha menyesuaikan lokasi dan aktivitas usahanya dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua memberikan 500 ukulele untuk mendukung pembukaan Festival Budaya Biak Malanesia. Alat musik tersebut akan dimainkan anak-anak sekolah dalam rangkaian pembukaan festival pada 17 Oktober 2026. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mengatakan jumlah peserta pembukaan diperkirakan mencapai 1.500 anak. Festival Budaya Biak Malanesia akan berlangsung 17 hingga 21 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan budaya dari Tanah Papua, sejumlah daerah di Indonesia, dan negara-negara Pasifik. Gubernur Papua Matius Fahiri juga menyatakan kesediaannya menghadiri pembukaan festival tersebut. Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

dingin. Di seputaran Jalan Tasangkapura baru saja diguyur hujan. Dan mungkin sepertinya ini hujannya kayaknya merata ini. Karena mendung-mendung manja di pagi, di akhir pekan. Tentunya ini biasanya juga membuat kita semakin ya bermanja-manja leria ya kalau di akhir pekan. Namun yang jelas untuk Anda yang masih memiliki kegiatan, aktivitas untuk dituntaskan hari ini, tetap semangat ya. Dan semoga saja apa yang Anda jalankan, Anda kerjakan, tentunya semua bisa berjalan lancar. Apa kabar Oma Opa, Tete Nene semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Menyambut pagi, tidak diragukan lagi kalau Oma Opa atau Tete Nene dong bangun pagi. Cukup berbeda bagi para pekerja yang mungkin ada yang ingin balas dendam, mau tidur-tiduran kayaknya masih. Dan selamat menikmati suasana akhir pekan ya dengan keluarga. Apapun cuaca kondisinya ya, tentu kita tetap selalu bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan akan melewati hari ini, mengisinya dengan beragam aktivitas yang kiranya bisa bermanfaat. Dan siaran Pro Satu RRI Jayapura tentunya tetap terus hadir untuk menemani Anda. Beberapa pesan-pesan pendengar hadir untuk Anda yang selalu tetap terus setia bersama kami. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pastinya. Hingga pukul 7 nanti Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta akan hadir untuk kebersamaan kita nantinya dengan beragam informasi nasional.

0: Yuk, mari.
1: Waktunya kentongan.
2: Cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat terjadi kapan saja dan berpotensi menimbulkan bahaya. Angin kencang adalah fenomena alam di mana pergerakan udara mencapai kecepatan yang tinggi dan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Oleh sebab itu, tips kesiapsiagaan saat terjadi angin kencang diperlukan untuk meminimalisir resiko. Jauhi jendela, pohon besar, pintu kaca, atau dinding yang rawan roboh. Jendela pecah adalah penyebab utama cedera saat terjadi angin kencang. Cabut steker peralatan listrik yang tidak penting untuk mencegah kerusakan akibat sambaran petir atau lonjakan listrik. Jika sedang dalam perjalanan, segera kurangi kecepatan dan menepi ke tempat terbuka yang aman dari potensi benda jatuh. Saat Anda berada di luar rumah, carilah tempat berlindung yang kokoh dan jangan panik, selalu pantau informasi cuaca terkini dari BMKG atau sumber resmi.

masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biarkan pemotor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. AB Pura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili lewat Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Juda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
3: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people, ya, karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja. Kemudian di tahun 2035, 2040 atau 45 penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
2: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
1: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, pastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju semestinya. Kita kan juga keputusan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah enggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
5: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
6: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
4: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
7: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
4: Iya, betul.
5: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri. Sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
8: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan baik proses penyelidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan ditimpakan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Itu ya, masih ya.
5: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ermina Jin.
9: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
10: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekcam juga geser antar. Karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
9: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
11: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya itu tutupan. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan. melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, makanya tutup.
9: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
0: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya Widyas Cahyono.
12: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
13: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban kepada penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
12: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
13: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima. Karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
14: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat nggak ada sehat.
13: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang. Karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: 10 komunitas penyumbang andil deflasi.
16: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Alimadia BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
15: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
17: Sementara itu pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutlah perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
18: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutlah ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
17: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
19: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
20: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan Kampung Rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
19: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
20: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat untuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten, Jainu mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3 baik di Desa Balai Rantai, Sitorejo maupun Desa Tegal Mulyo termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
19: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRD, kebetulan besok tanggal 5, 6, 7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balai Rantai, Tegal Mulyo dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
20: Di Desa Balai Rantai sendiri terdapat sejumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gondang dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini, di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Putri Cahyani Purnama.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
21: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
3: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
22: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28% ya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota termasuk juga masyarakat, dunia usaha ya, dan juga di media dan lain sebagainya itu membuahkan hasil.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini merupakan habitat asli dari Komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.

0: Malaysia. Tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Pendengar Raki, saatnya untuk beberapa informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda lewat beberapa pesan-pesan yang akan menemani kita semuanya, diselingi juga tentunya dengan beragam informasi. Di antaranya informasi pikiran cuaca akan kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro Satelit Jayapura. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang tetap terus satelit bersama kami. Kita sambut tentunya suasana ini dengan penuh syukur dengan kondisi cuaca mendung untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Nah, tentunya juga kita ingin tahu untuk di siang hari seperti apa kondisi cuaca di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Nantinya Anda akan dapatkan informasinya sesaat lagi.

0: Eh, ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adek kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma?
0: Iya, sayang.
1: Kalau begitu, mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pendengar, kami menyampaikan untuk informasi terkait tentang harga sembako per 30 September 2026. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk Anda yang tentunya ingin berbelanja di beberapa sentral atau pusat perbelanjaan di seputaran Kota Jayapura. Adapun harga sembako di Kota Jayapura pendengar per 30 September 2026, jenis barang seperti beras bulog per kilogram Rp13.500 di Pemert Kota dan juga AB Rp12.800 di Mega Waena. Untuk beras betet per kilogram Rp20.300 di Saga AB, Rp18.700 di Mega Waena. Untuk beras 99 per kilogram Rp20.600 di Saga AB, Rp19.000 di Pasar Yoteva. Selanjutnya daging ikan dan telur, untuk daging sapi impor Rp197.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, Rp168.000 di Saga AB. Daging sapi lokal Rp140.000 di Pasar Yoteva. Dan untuk ayam ras boiler antar pulau Rp50.000 di Pasar Yoteva, Rp42.000 di Saga AB. Untuk ayam potong lokal Rp70.000 di Pasar Yoteva, Rp42.000 di Mega Waena. Untuk udang pendengar per kilogram Rp165.000 di Mega Waena, Rp100.000 di Pasar Yoteva. Untuk ikan mujair pendengar Rp63.000 di Saga AB per kilogramnya, Rp50.000 di Mega Waena dan Pasar Hamadi. Selanjutnya untuk ikan cakalang per ekor Rp70.000 di Pasar Yoteva. Selanjutnya untuk ikan kembung Rp40.000 di Pasar Yoteva. Ikan ekor kuning pendengar Rp80.000 di Pasar Hamadi, Rp63.000 di Pasar Yoteva. Telur ayam ras pendengar Rp42.500 di Pasar Hamadi, Rp34.500 di Saga AB. Untuk telur ayam kampung per butir Rp5.483 di Pemert Kota, Rp5.000 di Saga AB dan Pasar Madi serta Pasar Yoteva. Selanjutnya untuk jenis sayuran pengar seperti bunga kol per kilogram Rp89.900 di Pemert Kota, Rp47.900 di Hypermart AB. Untuk kol Rp43.900 di Pemert Kota dan AB, Rp35.000 di Pasar Hamading. Buncis per kilogram Rp45.000 di Saga AB, Rp19.000 di Mega Waena. Sementara untuk wortel per kilogram Rp39.000 di Saga AB, Rp27.500 di Mega Waena. Untuk kentang per kilogram Rp39.900 di Mega Waena, Rp24.000 di Pasar Hamadi. Untuk tempe pendengar Rp23.960 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Yoteva. Tahu Rp15.600 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Yoteva. Dan selanjutnya adapun jenis bumbu pendengar, sesaat lagi tetap bersama kami di Prosa RRI Jayapura.

Ya, bergerak kembali lagi terkait tentang informasi harga sembako di Kota Jayapura per 30 September 2026. Kita lanjut dengan jenis bermacam bumbu seperti bawang merah per kilogram Rp78.000 di Megawayana, Rp46.000 di Sagabe. Bawang putih pendengar Rp58.000 di Megawayana, Rp39.000 di Sagabe. Cabai merah besar Rp130.000 per kilogram di Pasar Hamadi, Rp97.900 di Pemart Kota. Untuk cabai merah keriting per kilogram Rp114.900 di Pemart AB, Rp92.900 di Pemart Kota. Selanjutnya pendengar, untuk cabai hijau per kilogram Rp97.900 di Pemart AB, Rp61.000 di Pasar Hamadi. Cabai rawit Rp144.900 di Pemart AB, Rp86.900 di Hypermart Kota. Untuk tomat per kilogram Rp16.900 di Hypermart Kota dan AB, Rp13.000 di Megawayana. Garam cap kapal pendengar 500 gram Rp6.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp4.500 di Sagabe. Selanjutnya pendengar, untuk buah-buahan jagung Rp31.000 di Pasar Yoteva, Rp10.000 di Pasar Hamadi. Pisang barangan persisir Rp12.500 di Megawayana, Rp5.000 di Pasar Hamadi. Dan selanjutnya untuk jeruk Rp49.900 di Pemart AB, Rp10.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Selanjutnya untuk makanan minuman hasil pengolahan susu kental manis Carnation 400 gram Rp14.000 di Megawayana dan Pasar Hamadi, Rp12.000 di Pasar Yoteva. Susu Denko Vanilla 400 gram Rp42.500 di Sagabe. Dan untuk susu SGM Vanilla 400 gram Rp48.000 di Pasar Yoteva, Rp43.000 di Sagabe. Mentega kemasan Blue Band 250 gram Rp19.000 di Sagabe, Rp9.000 di Megawayana. Sardin ABC besar 425 gram Rp30.000 di Sagabe, Rp24.000 di Pasar Hamadi. Sardin kokin besar pendengar 425 gram Rp25.000 di Sagabe, Rp22.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Selanjutnya kita beralih ke minyak goreng pendengar. Untuk minyak goreng curah 1 liter Rp18.000 di Pasar Yoteva, Rp16.000 di Pasar Hamadi. Minyak goreng Bimoli 1 liter Rp33.000 di Sagabe, Rp25.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Sania 1 liter Rp23.000 di Pasar Yoteva. Dan selanjutnya untuk minyak goreng Tropical 1 liter Rp32.690 di Hypermart Kota, Rp23.000 di Pasar Yoteva. Gula kiloan pendengar Rp21.500 di Sagabe, Rp18.500 di Megawayana. Selanjutnya untuk gula premium Rp21.500 di Sagabe, Rp18.500 di Megawayana. Tepung kiloan Rp18.000 di Pasar Yoteva dan Rp9.000 di Pasar Hamadi. Tepung premium tepung terigu Rp15.500 di Sagabe dan Megawayana, Rp14.000 di Pasar Hamadi. Selanjutnya adapun jenis mie instan Indomie kari ayam perbungkus Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp3.290 di Hypermart AB. Sedap soto ayam perbungkus Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp2.990 di Hypermart AB. Indomie goreng spesial Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp2.990 di Hypermart Kota. Sedap goreng Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp3.290 di Hypermart AB. Itulah pendengar informasi pendengar untuk harga sembako per 30 September 2026 dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

0: Iya, pendengar di manapun saja Anda berada, cuaca di pagi hari ini terlihat begitu ya gelap untuk seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya ya. Langit pagi ini tampak kelabu menyelimuti Kota Jayapura ya, dengan selimut mendung yang cukup menyejukkan juga pastinya. Namun yang jelas kita ingin tahu bersama seperti apa untuk informasi perkiraan cuaca untuk di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Di ujung telepon ada Prakirawan BMKG Wilayah 5, ada Bung Ripsi. Halo, selamat pagi Bung Ripsi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Bung Ripsi pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Asik, walaupun menikmati akhir pekan masih bisa menyampaikan informasi kepada kita semuanya ini ya. Terima kasih.
1: Iya.
0: Silakan, silakan Bung Ripsi.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, Prakirawan Cuaca dari BMKG Wilayah 5, yang akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 68 hingga 99%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk perkiraan cuaca hari ini di pagi hari ada hujan ringan hingga sedang di Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Jayapura, dan Waropen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, dan Waropen. Lalu pada malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi. Untuk Kota Jayapura diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan pada pagi dan malam serta dini hari. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 15 knot dari arah timur hingga selatan. Untuk informasi pasang surut air laut diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 12 siang nanti dengan ketinggian 0,9 meter kemudian akan surut pada pukul 4 sore nanti dengan kedalaman 0,8 meter dan akan kembali pasang pada pukul 9 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Nah, dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Ripsi sudah menyampaikan informasi berkenaan cuaca untuk kebersamaan ini. Jangan lupa ngopi biar dapat menghangatkan tubuh. Terus semangat bersama teman-teman dan rekan-rekan lainnya. Dan pendengar, itulah informasi berkenaan cuaca sebagai ya paling tidak ini sebagai kompas kita ya, untuk kita ketahui seperti apa untuk beberapa kegiatan-kegiatan kita yang nantinya mungkin akan berada di luar ruangan ya. Anda sudah bisa memprediksikan perkiraan cuaca. Dan tak terasa pendengar, pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, kami masih tetap hadir dengan beragam informasi, tentunya diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air yang tidak kalah asik, yang semoga saya dapat menyemangati kita semuanya. Di Pro 1 RRI Jayapura tetap terus hadir menemani Anda.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, suasana pagi ini ya Sabtu ceria. Kita pagi ini ternyata disambut sama langit yang mendung dengan hujan begitu cukup deras saat ini. Tentunya cuaca yang sudah saat ini tentu bisa Anda yang nantinya akan menjalankan berbagai kegiatan atau aktivitas ini bisa melaksanakan di ruangan ya. Ya, dan memang cuaca seperti ini membuat kita lebih santai pastinya, apalagi di akhir pekan. Ya, semoga kedamaian menyertai langkah Anda, dan di sesi pagi ini juga pastinya kami di siaran Persatu RRI Jayapura tetap menemani Anda, dan udara semakin terasa dingin. Nah, pastikan juga Anda menggunakan pakaian-pakaian yang cukup tebal untuk menghindari suhu tubuh kita yang mengalami perubahan cukup signifikan, karena biasanya kalau hujan seperti ini yang terserang penyakit yaitu influenza. Paling gak enak ini sebenarnya, tapi saya yakin saat ini mungkin Anda yang akan melaksanakan aktivitas juga sudah menyiapkan segala bentuk kelengkapan seperti mantel hujan yang menggunakan kendaraan mobil, motor ya, dan tetap fokus berkendara untuk Anda para driver yang di pagi hari biasanya sudah mengais rezeki. Walaupun hujan tetap semangat. Jangan lupa sarapan pagi. Waduh, ini cukup menyenangkan kalau sarapan pagi terus makanannya panas-panas, apalagi cuaca yang dingin seperti ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian untuk satu informasi. Pengumuman waspada pencurian meter air, pendengar, ini perlu diketahui bahwa diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Persiroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Pergantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan di nomor 0813-6882-2255. Sekali lagi di nomor 0813-6882-2255. Demikian informasi ini dari PT Air Minum Robong Holo, Nemwani, Jayapura.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga. Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas, jadi santai saja. Bapak, Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu, Kak. Kau sapu rumah, Kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, Kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, Mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, Bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, Mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti Mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, Bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa Bapak kau lakukan, Mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa Bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, Mo. Tidak tiap hari juga, Bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, Kak. Terima kasih, Mama, kau kerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, Bapak, begini yang saya macam tambah cinta. Jadi Bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ya. Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah Bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik Bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa.

0: bukan begitu Bapak toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.
2: Jangan malas.
3: Iya, mendengar transisi cuaca dari panas terik ke hujan deras ya di pagi hari ini, disebut dengan pancaroba, membutuhkan kewaspadaan ekstra karena kondisi ini rentan memicu berbagai masalah kesehatan maupun lingkungan. Perubahan suhu drastis atau biasa disebut dengan thermal shock ya, suhu udara yang tadinya panas lalu turun drastis saat hujan bisa membuat tubuh kaget dan menurunkan sistem imun. Risiko penyakit musiman juga harus diwaspadai. Penyakit yang sering muncul saat pancaroba seperti flu, batuk, demam, dan ispa. Penyakit bawaan air, hujan deras setelah panas sering memicu genangan atau banjir kilat yang membawa bakteri. Oleh karena itu waspada resiko diare dan leptospirosis. Selain itu juga demam berdarah, DBD, genangan air akibat hujan mendadak menjadi tempat ideal juga bagi nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak. Dan tentunya untuk kita semuanya yang berkendara harus perhatikan kendaraan ya, saat Anda berkendara di saat hujan seperti ini. Hujan di awal ini akan melunturkan sisa-sisa oli atau minyak kendaraan di jalanan ya, biasanya membuat sangat licin dan jarak pandang menurun, itu sudah pasti. Hujan deras dengan cuaca yang seringkali disertai ya angin ya, tapi kita bersyukur kayaknya ini normal untuk angin. Ya, nyalakan lampu kendaraan jika diperlukan dan kurangi kecepatan pastinya. Dan risiko pohon tumbang juga kita harus berhati-hati dengan rekahan tanah juga. Tanah yang tadinya kering kerontang akibat panas lalu diguyur air deras dalam waktu singkat ini juga akan berpotensi mengalami pergeseran, erosi atau membuat akar pohon kurang kokoh, mencekram tanah. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame. Untuk di sekitar rumah dan lingkungan sekitar kita ya, periksa saluran air, drainasi. Pastikan selokan atau saluran air tidak tersumbat pendengar oleh sampah atau debu yang menumpuk selama musim panas. Saluran yang mapet ini bisa langsung memicu genangan atau banjir lokal. Selanjutnya ya, potensi korsleting listrik juga karena udara lembab dan ini bisa mempengaruhi instalasi listrik di ruangan. Amankan peralatan elektronik yang sensitif jika terjadi petir pendengar. Makan dan minuman tutup rapat makanan di rumah Anda agar tidak dihinggapi lalat atau serangga yang kerap berpindah tempat lebih aktif saat cuaca yang berubah secara drastis ya. Yang pastinya untuk Anda yang berpergian, pastikan juga payung dan jas hujan Anda siapkan, konsumsi air putih yang cukup, jaga kesehatan dan hindari berteduh sembarangan di dekat tiang listrik atau pohon besar saat hujan deras mulai turun seperti saat ini di pagi ini di seputaran Jalan Tasangkapura dan mungkin ini di beberapa wilayah juga. Sepertinya kalau melihat kondisi cuaca hujan ya telah mengguyur kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Semoga saja untuk informasi tips yang kami sampaikan ini kiranya bisa bermanfaat untuk kebersamaan ini.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Ya, pendengar, hujan di pagi hari di air pekan adalah waktu terbaik untuk menikmati suasana yang tenang dan cozy. Kalau Anda bingung mau ngapain karena malas keluar rumah karena hujan juga di pagi ini, mungkin tidak ada salahnya Anda buat secangkir kopi atau teh hangat atau wedang jahe. Nikmati berlahan sambil mendengarkan musik ya bersama kami di Prosatu RRI Jayapura. Pasti sangat menyenangkan pastinya untuk Anda semuanya di rumah. Atau mungkin ada beberapa kegiatan produktif juga yang bisa Anda lakukan di air pekan ini. Memasak bersama keluarga atau bikin kue, waduh. Apalagi suhu dingin sangat mendukung aktivitas di dapur ya. Coba dengan resep baru seperti membuat sup hangat mungkin, pisang goreng mungkin, atau memang beberapa kue-kue yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Dan tidak kalah penting juga ya, biasanya kalau di pagi hari kita sudah melakukan atau merapikan kamar atau rumah kita ya, baik itu lemari, pakaian, untuk menata ulang dekorasi kamar juga agar terasa lebih segar. Hal-hal seperti ini biasanya banyak dilakukan di akhir pekan. Dan untuk quality time bersama keluarga atau pasangan menjadi hal yang penting juga untuk Anda lakukan. Ngobrol santai ya, sekedar bercengkrama di ruang keluarga, cerita lucu ya, saling menghibur satu sama lain. Atau mungkin ada yang juga biasanya ya merangkai bunga kerajinan tangan para ibu-ibu, atau lagi siram-siram bunga, gak perlu lagi ya siram bunga karena sudah hujan. Nah, kurangi scrolling media yang menjadi penting, karena ini yang biasanya bisa memicu semua permasalahan. Hal-hal yang kecil biasanya bisa jadi besar. Karena apa? Terlanjur scrolling media sosial, sibuk dengan media sosial. Nah, seharusnya di waktu akhir pekan seperti ini, nikmati ketenangan ini tanpa distraksi notifikasi layar ponsel. Artinya kita lebih cenderung untuk ngobrol bersama keluarga. Kalau boleh untuk handphone Anda, Anda sejenak singkirkan sejenak, apalagi menikmati akhir pekan. Ya, apapun kegiatan yang juga Anda pilih, kuncinya adalah menikmati momen lambat, slow living di akhir pekan tanpa merasa bersalah untuk tidak kemana-mana. Sesaat lagi kami pun juga hadir dengan beragam informasi untuk Anda di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, kurang lebih 10 menit lagi dalam kebersamaan kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. I will survive without you.

0: Dengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus di